Provinsi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Hoa Ida di Susira, Joowu Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya, dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Semofangare.

0: enaknya tidur hari ini? Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang nggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Pagi di Pro 4 FM Ternate.
1: Baik, sahabat daya masih di Sabotar Bacarta pagi juga ya. Di pagi hari ini masih bersama dengan saya Sri Anugrah juga di pukul 9:25 waktu Indonesia Timur. Nah, sahabat budaya siapa nih pecinta kecap ya. Sahabat budaya, apa-apa makan harus pakai kecap. Mau pakai nasi kuning pakai kecap, nasi goreng pakai kecap, nasi putih terus pakai telur dadar pakai kecap. Pokoknya semua apapun itu dikecapin sahabat budaya. Nah, jadi sahabat budaya, ternyata kan ada kecap manis dan juga kecap hitam ya sahabat budaya. Ini penggunaan kecap di dalam setiap masakan ya sahabat budaya, yang sudah lama digunakan dengan berbagai pandanaan dan juga cita rasa khas yang dihasilkan ya, baik itu penggunaan kecap hitam, kecap manis dan juga lainnya sahabat budaya. Dan hampir juga untuk seluruh daerah di Indonesia ya sahabat budaya, sudah lama menggunakan kecap sebagai salah satu bahan dalam olahan masakan sahabat budaya. Dengan sejarahnya yang panjang, masih banyak orang yang memang belum paham perbedaan antara kecap hitam dan juga kecap manis sahabat budaya. Dimana sahabat budaya, kalau mengenai beberapa poin mengenai perbedaan antara kecap manis dan juga kecap hitam ya sahabat budaya, secara umum kalau kecap hitam itu tuh punya rasa yang cenderung lebih gurih, lebih asin dengan sedikit rasa manis yang tipis dari tambahan karamel, namun tidak meninggalkan rasa manis berlebihan. Nah, kalau dan kecap hitam juga sahabat budaya punya tekstur itu lebih encer ataupun cair ketimbang kecap manis ya sahabat budaya, dengan warna hitam pekat dan legam. Biasanya digunakan untuk memberikan kesan warna gelap dalam olahan masakan kayak nasi goreng sampai juga dengan berbagai tumisan, dan menambah aroma jadi tanpa memberikan rasa manis berlebihan. Nah, kalau untuk kecap manis ya sahabat budaya, itu punya rasa yang manis dan juga legit dikarenakan berbahan dasar dari fermentasi kedelai yang dicampur dengan gula kelapa atau gula aren dalam jumlah yang banyak. Jadi kecap manis ya sahabat budaya sendiri punya tekstur yang kental, pekat, menyerupai sirup gitu sahabat budaya. Jadi dengan coklat gelap agak kehitaman, biasanya digunakan menjadi bumbu utama yang menambahkan rasa manis dan gurih khas pada berbagai masakan tradisional Indonesia seperti sate ataupun semur sahabat budaya. Nah, itu ya sahabat budaya perbedaan antara kecap hitam dan juga kecap manis yang

0: Eh ato, mikir apa nga ambil kita pitana?
1: Itu kita pitana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi seperti penuturan peneliti DT Bing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia karak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Yoha Siwono Plim Komapso. Rompa Ternate, Suara Budaya Kierahang.

Baik, sahabat yang salah kira dua dari Bucek Moni dan juga Audrey Bella ya, sebagai lagu terakhir juga di Kira Pagi Sahabat Budaya. Sri mau patah bayi dulu dari Rodengar Sahabat Budaya di pagi hari ini. Makasih juga untuk semuanya yang sedengar Sri dari jam 5 pagi sampai dengan sekarang ya. Nanti di Kerasi yang ada Karima ya, nanti buat teman orang dari jam 11 sampai di jam 6 sore nanti. Memang kalian bertugas di pagi hari, saya Sri Nugraha tadi sudah Bung Dani. Tarang patah bayi sampai berkudapa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
3: Yohasi Wolop Lim Komapso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kierahang.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun, lantai 1 gedung RRI Ternate. Siang ini Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Rima Amurang, sampai teman-teman di Teknik Studio juga pemancar kayu merah Ternate akan bertemang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur ya, dengan beragam program siaran di kesempatan siang ini. Untuk itu torang berharap tetap setia bersama torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

101 FM Sahabat Budaya. Terima kasih Uni masih berdengar di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Dan siang ini Sahabat Budaya akan torang siarkan secara langsung khutbah dan sholat Jumat disiarkan dari Masjid Agung Al Munawar Ternate. Pastikan Sahabat Budaya ya yang saat ini sedang mendengarkan torang di 95,1 FM untuk selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya Toran bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Munawar Ternate.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah langsung dari Masjid Al-Munawar Kota Ternate. Selamat mendengarkan.

ذي القلب الحليم وآله المحبوب وأصحابه الممدوح ومن تبع سنته إلى يوم الدين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini dan penuh dengan keberkahan ini. Kita dapat menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid yang penuh dengan kemuliaan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan bersolawat kepadanya, sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Hadirin sidang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada kesempatan ini, khatib berwasiat kepada pribadi dan jemaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil atas setiap hambanya. Tidak ada satupun yang Allah zalimi di antara mereka. Setiap amal manusia akan menuai san, memberikan balasan sesuai dengan apa yang Allah mengisyaratkan. Hal ini di dalam banyak firman-Nya, di antaranya pada Quran surah Al-An'am ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli darajatum mimma 'amilu وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Orang derajat sesuai ruhanah dari apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-An'am ayat 132. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kelak pada hari kiamat, jin dan manusia akan diberi balasan sesuai dengan amal mereka. Orang-orang yang mentaati Allah akan ditempatkan di surga, dan yang durhaka akan disiksa di neraka. Ayat ini juga menjelaskan bahwa pahala yang Allah siapkan juga bertingkat-tingkat sesuai dengan amal ketaatan yang dikerjakan. Dalam ayat lainnya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang hal yang senada. Hum darajatun 'indallah wallahu basirum bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran surah Ali Imran ayat 163. Hadirin sidang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia memiliki sifat dan karakter ingin menjadi orang yang terbaik, ingin menjadi orang yang teristimewa, dan ingin menjadi sang juara, khususnya dalam hal yang baik. Untuk mencapai hal tersebut,
tentunya tidak serta-merta didapatkan, akan tetapi perlu usaha yang keras dan maksimal. Allah mengisyaratkan kepada kita untuk mengarah ke sana melalui dorongan untuk berlomba sebagaimana firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ard wa'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Mempunyai di ayat 21. Dalam ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 26.

dua di atas yang agar umat Islam yang menolong Allah, Allah akan menolongnya. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Bahkan terkadang untuk menyelesaikan, bukan untuk berkontribusi membantu menyelesaikan masalah orang lain merupakan hal yang sangat mulia, karena mulianya sampai dijuluki manusia terbaik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, menjadi ahli tahajud. Salat tahajud termasuk ke dalam ibadah malam atau salat malam. Meski bukan ibadah wajib, ada makna besar dan beberapa keberkahan yang terkait dengan tahajud. Salat tahajud adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalu siyami ba'da Ramadan sahrullahil muharram wa afdalu salati ba'dal fardhah salatul lail. Muslim yang setelah Ramadan adalah bulan Allah Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam, hadis riwayat Muslim. Orang yang melaksanakan salat tahajud secara teratur akan mendapatkan berkah dari Allah. Dikatakan juga bahwa salat ini membawa seorang muslim lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa dan hidupnya dipenuhi dengan kedamaian. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Quran surah Al-Furqan ayat 64. Pada Quran surah Al-Isra ayat 79 Allah Ta'ala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, menjadi sahabat dekat dengan Al-Quran. Al-Quran adalah bacaan terbaik umat Islam. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam dalam mengarungi kehidupan. Dan Al-Quran merupakan wahyu Allah yang penuh makna dan inspirasi bagi umat Islam. Karenanya sangat wajar jika kita ingin menjadi orang yang baik, hidup tentram dan penuh inspirasi, maka bersahabat dengan Al-Quran dan setiap saat selalulah bersama Al-Quran serta mendapatkan pertolongan dari Al-Quran baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya, hadis riwayat Muslim. Jadi sahabat karib yang terbaik adalah Al-Quran yang dengannya akan membuat hati kita tentram, bahagia, dan lebih dari itu Al-Quran akan menjadi pembela kita di hari kiamat kelak. Demikian khutbah yang dapat disampaikan. Semoga kita selalu bisa juara dalam kebaikan, mendapatkan ampunan dan memiliki derajat yang tinggi dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu

0: Baik pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah dan salat Jumat dari Masjid Agung Al Munawar Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin, Ketua Tim TMB Rivaldi M. Umar, dan kru yang bertugas di lapangan ada Bung Ferdi, Bung Ratno, Bung Aldo, dan Bung Fikri. Dan saya Ijar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio bersama rekan Maisara.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, demikian tadi telah orang ikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Muttaqin, maksud kami Al-Munawar Ternate. Insyaallah sholat Jumat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate pukul 13.10 waktu Indonesia Timur, menemani suasana siang sahabat budaya ataupun suasana makan siang ya untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah yang baru saja selesai melaksanakan sholat Jumat. Torang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan khusus daerah Maluku Utara di kesempatan siang ini. Selamat mendengarkan.

tradisi malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut malam baku bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

Amrorio, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

0: Ya toh, mik apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya, atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang mewakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasakan kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Sahabat budaya masih bersama orang di Prom 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 gedung RRI Ternate. Selamat siang untuk sahabat budaya yang sudah mulai kembali beraktivitas ya, mungkin di kantor yang tidak dapat WFH, tapi kalau yang dapat WFH pastinya kembali bekerja di rumah ya. Dari rumah juga boleh ataupun WFA bisa dari manapun ya. Oke, sahabat budaya, torang akan sampaikan beragam informasi yang dilansir dari laman rri.co.id. Salah satunya, Wali Kota Ternate lantik 11 pejabat Eselon 2. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman secara resmi melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama di Aula Kantor Wali Kota Ternate Kamis 1 Oktober 2026. Pelantikan itu berdasarkan keputusan Wali Kota tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kota Ternate. Dalam sambutannya, Tauhid mengatakan pelantikan tersebut merupakan bagian dari proses penataan dan penguatan manajemen aparatur sipil negara ASN. Para pejabat yang dilantik telah melalui tahapan seleksi terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, kompetitif, dan berbasis merit. Setiap peserta seleksi terbuka diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, kompetensi manajerial, hingga kompetensi teknik. Juga gagasan terbaik dalam menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Ternate. Ditegaskan kondisi perekonomian saat ini, ya kalau bahasa gaulnya indis ekonomi gitu ya, saat ini menuntut jajaran pemerintah daerah untuk berpikir cerdas dan bekerja keras. Kebijakan efisiensi anggaran bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Karena itu para pejabat yang baru dilantik dituntut mampu menjadi manajer yang cermat, terutama dalam mengelola sumber daya dan memastikan program dijalankan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, sahabat budaya, Wali Kota meminta seluruh pejabat yang baru dilantik memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Namun digitalisasi pemerintahan harus tetap diimbangi dengan pendekatan yang humanis. Nah, berikut ini sahabat budaya, 11 pejabat yang dilantik ya pada Kamis kemarin. Yang pertama adalah Ridwan Ali, Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Muhammad Faisal Badarudin, Kepala Dinas Perhubungan, Naim Safar, Kepala Dinas Kebakaran, Musli Muhammad, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Surahman, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang berasal dari Akademisi Unhair, kemudian Hartati Uma Ternate, Kepala DPMPTSP, Hairul Saleh Arif, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Amiruddin Haji Hamid, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tony S. Ponto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Fahrudin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Imran Ali Basalem, Staf Ahli Wali Kota Ternate Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

Pendengar, tahukah kamu, di langit yang tampak indah itu ada satu jenis awan yang harus kita waspadai, terutama bagi kalian yang bekerja di laut. Namanya awan Columbus, si awan raksasa yang bisa membawa bencana. Apa itu awan Columbus? Columbus adalah awan besar, menjulang tinggi seperti menara, berwarna kelabu gelap, dan sering terlihat saat cuaca sedang tidak bersahabat. Awan ini bisa tumbuh hingga 12 km ke atas, menembus lapisan atmosfer. Kenapa berbahaya bagi pelayaran? Awan Columbus bukan sekedar awan biasa. Ia bisa membawa hujan lebat yang membatasi jarak pandang, angin kencang dan gelombang tinggi, petir yang membahayakan kapal, turbulensi udara yang ekstrim, bahkan bisa memicu puting beliung di laut. Bagi nelayan, pelaut dan penumpang kapal, awan ini adalah sinyal berbahaya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Tolong bangun di apa lagi di program Pantun Saya Salam Prompat RRI Ternate. Mohon maaf ya, hari ini agak terlambat, ada sesuatu dan lain hal sahabat budaya. Oke, siang masa sewalam sih ya. Siang ini sahabat budaya, Rima aktifkan line telepon untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, yang punya pantun, boleh silakan bergabung untuk berbagi keceriaan di siang ini. Siap-siapkan pantunnya memang sudah Halo, pantun saya salam. Halo. Oke, terada suara ya. Terima kasih sober gabung. Nanti boleh balik lagi ya sahabat budaya di line telepon 0921 3126518 atau 0821 9526695. WA juga boleh, yang mau Rima bacakan pantunnya silahkan, ataupun batelpon me boleh ya di 0853-9853-3951 untuk sahabat budaya yang suka siap lagu, pantun maksudnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Manado, Dang? iya toh, orang Manado toh?
1: Nyanda.
0: Orang mana Dang ini?
1: Yang balong gajo. Nanti perpisahan.
0: Kabar lu kasa kota her.
1: Kabar lala hamatan yang
0: alhamdulillah. Masalah hati. Insya Allah, amin. Mon sema pantun boleh uwa ge ya?
1: Ya pantun. Haji Udin de. Haji Kadir tembok kirian.
0: Ih, mi Haji Udin si Haji Kadir ge matero batu uwa. Haji Kadir toma Kastorian, Haji Udin toma Salero. Ge mancia rimoi bato eh?
1: Oh, Namdi.
0: Oh, oke. Okay. Percaya mah.
1: Ya.
0: Silakan pantunnya.
1: Kelupa toma dudunga.
0: Cakep.
1: Urukam toma Jilonga. Lupa apa pun seninya. So temu-temu ina maronga.
0: Temu-temu nagi ana maronga. Haji Udin ke Haji Kader.
1: Temu-temu Haji Kader
0: ke Haji Maronga. Waje maronga tapi asal fufu apa bato? Lanjut.
1: Kufia budo. Kofia Haji warna bubudo.
0: Jo.
1: Tampang Daisa. Makara Ofi.
0: Dahi Adi.
1: Pohos Tijado. Jo nasi sudo. Adi futu muriri Fuhida mabukti.
0: Mabukti koa. Mabukti ge koa.
1: Mabukti ge yang fogulah halaha ena bukti lahawa.
0: Oh, njo.
1: Jiwa.
0: Dahi Adi, dahi.
1: Mana fogulah halaha, mana bukti lahawa.
0: Jadi kalau fogulah maira, mabukti maira bato ya?
1: Iya. Cuma ini lagi ena wajib.
0: Njo. Njo, jadi sebab akibat teh. Jadi siapa yang menabur api, dia yang akan tabakar.
1: Ya.
0: Hoku.
1: Pengguna
0: menyala. Njo, jadi siapa yang tabur ini apa? DP nama benih tumbuhan, berarti dia yang akan panen, toh?
1: Ya.
0: Dahe Adi.
1: Siapa tanam padi dia sudah makan beras.
0: Siapa tanam utang dia dapat batagi hari-hari.
1: Ya.
0: Oke, ketahir salam-salam, silahkan.
1: Terutama salam hormat, salam sehat selalu buat Mbak Rima.
0: Terima kasih. Amin, insya Allah.
1: Mafia di Yatim, Sigiriya di Jakarta, Pak Haji Udin di Salero, Pak Haji Kaji, semoga sehat selalu.
0: Jo.
1: Dan Pak Akbar, Mahdi di Batam, Mahdi di Batam, Mahdi di Jambi juga harap sehat. Jadi ku amat, ku ayu, di Sidore, harap sehat selalu. Abang Putih di Kampung Pisang, harap sehat selalu serta rekan-rekannya. Semoga kerja dalam keadaan selalu semangat kerjanya.
0: Okay.
1: Bung Buce juga di Bung Sidore, dan Bung Atus di Sawu Timur di bawah rambutan, lagi menurut rambutan di Kering. Dan semua sudah harapan siap semua.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukur dofu-dofu kota hereh si gado pantun raima ge ya. Jadi tadi disalamin ya sama Abang Otis Rima, jadi ingat sama Wadox. Wadox apa kabar ya? Sehat selalu ya Wadox di kampis. Oke, yang ingin bergabung lagi terantarima. Halo, pantun saya salam.
2: Halo, assalamualaikum, Mbak Rim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habar GTB, Kodin?
2: Lahalaha, Adi.
0: Lahalaha, alhamdulillah.
2: Kabar balik GTB.
0: Lahalaha nih? Alhamdulillah, lahalaha.
2: Alhamdulillah.
0: Mun sema pantun?
2: Sema.
0: Pantun ko lagi?
2: Pantun dekare. Dekane. Pantun ma... Ma ini dekane.
0: Jo.
2: Ikan kira laut Makassar. Kapar berlayar di laut. Di laut biak. Kamu kira saya menyasar. Putus cinta saya tambah bahagia.
0: Ini pantun untuk orang jomblo ya. Mancia-mancia jomblo kasane. Lanjut. Ini Mama Indah bilang cakep.
2: Yang satu lagi.
0: Oke. Okay.
2: Tomatara utagi sasa. Tomateri. Gura mati. Tahan jalur suruh lau apa. Karena fans yang rurik mau masuk lagi.
0: Ini pantun pantun singkung nage ana nih.
2: Wah.
0: Aduh. Ngon singkung okay. Nage ana nih sebenarnya nih.
2: Terus yang satu lagi.
0: Silakan.
2: Seperti masa daerah.
0: Jo.
2: Halera pasti tate.
0: Cakap.
2: Kalau nggak mangul leo, ikut rambut turi kate. Seningan mina dia mau leo.
0: Nah, mina ni lagi ana.
2: Hah?
0: Mina ni lagi ana.
2: Seninga ona penyiar tu.
0: Oh, mina Fajaru nih.
2: Jo.
0: Jo, oh, kira mina gini Mama Indah.
2: Karena bersaudara tu jadi.
0: Jo. Jadi kira
2: okay, yang satu lagi boleh?
0: Oh boleh, mainkan.
2: Tanam pisang di belurutan, tidak kelawan di matahari. Kalau tidak langgar lautan, kita berjumpa sehari-hari.
0: Iya, nanti tuh mau kudapa lagi ya, Kodin nih.
2: Oke. Okay.
0: Insya Allah umur panjang, mau kudero adi.
2: Insya Allah.
0: Amin. Kodin, okay, salam-salam. Iya, silahkan.
2: Oke, okay, salam pertama buat Mbak Rima dan

ada pantun gorap yang bergabung nanti dulu sudah ke apa ya? Lagu ini satu dulu, baru nanti Rima akan balik lagi. Tarima telpon, Woni boleh berbagi pantun.

0: Sahabat budaya, balik lagi di Pantun Saya Salam Pro 4 RRI Ternate. Rima tunggu atensinya sahabat budaya yang mau berbagi pantun, boleh di 0921-3126518 atau 0821-9526695. WA juga boleh di 0853-9853-3951. Halo Pantun Saya Salam.
1: Selamat siang.
0: Siang. Dengan siapa, di mana? Kita Bapak saling nanya-nanya aja gitu.
1: Situ. Kak Rima.
0: Oh iya, Andi. Kalau Anda kenal saya juga Maka. Kenal Anda.
1: Dika udah masuk pantun
0: belum? Dika belum ya.
1: Andi dulu ya.
0: Iya, Andi, kamu tuh kita tuh kayak tetanggaan ya.
1: Bagaimana?
0: Kita tuh kayak tetanggaan tahu.
1: Iya.
0: Iya. Soalnya kan kebiasaan kan kayak tetanggaan, jadi kalau ada ceweknya yang lewat pasti ditanya ke tetangganya, tadi Dika so lewat kah belum, kan? jadi saya adalah penyampai pesan gitu ya, kalau Dika so lewat kah belum. Oke, pantunnya silakan.
1: Di Maluku ada Kapten Patimpa, di Jambi ada Sutanta. Hatiku selalu bergelora bila mendengar suara Dika.
0: Andi Wage Derby Romeo gelora.
1: Melalui surat Sunda. Di situ kapal berlabuh.
0: Asik.
1: Sampai kini aku berharap Dika. Kita lihat dulu kita bertemu.
0: Amin. Jangan cuma
1: satu
0: berharap.
1: Ya, ada gajah di balik batu, batunya pecah melayang. Ada Dika di tali abu, tapi sayang suka menghilang.
0: Aduh.
1: Karena terlalu ringan.
0: Cinta barat disinyal. Jadi tak ikut yang curhat ya.
1: Salamnya pertama-tama buat Kak Rima, sehat selalu, panjang umur rezeki, keluarganya saudara minum Allah Subhanahu Wa Taala terus berdika. Lagi minta komentar sayang, ayo balas pantun kakak sayang.
0: Iya.
1: Juga dikan bebek saja di sana, sehat selalu, panjang umur rezeki, saudara minum Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sahabatku Ko Ai, terus buat Bu Natalia, Kak Esteri dari Manado, salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kakak Rima.
0: Sama-sama, terima kasih. Iya, amin. Terima kasih Andi atensinya siang ini ya. Pantunnya pantun apa ya, pantun merayu ya. Ya sudahlah, karena spesialnya buat pacarnya ya. Oke, yang mau bergabung bisa juga di 0921-3126518, juga 0821-9526695. Yang mau kirim WA, ini biasanya yang kirim WA kan Dika, nanti Rima baca ya. Yang penting pantunnya jangan sayang-sayang ke Andi, kalau Rima baca kan aneh toh. Bisa di 0853-9853-3951. Halo, pantun saya salam.
2: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ada lagi yang ketinggalan?
2: Ketinggalan.
0: Apa tuh?
2: Cerita.
0: Ceritaku lagi. cerita mancian aku aneh. Mancian harta? Boleh mancian aku aneh.
2: Oke, satu pantun lagi boleh?
0: Jo, boleh.
2: Pantunnya begini. Kaki saya pakai kebaya, Surabaya kepala udara.
0: Asik.
2: Lepaskan saya tidak mengapa, anggaplah saya jadi saudara.
0: Oh.
2: Jadi, bukan ini Mbak Rima. Kalau mau wosa, tanya orang itu harus tanya di nomor pribadi saya. Jangan tanya di RRI.
0: Cakep. Oke, udah putus, terima kasih ya buat Kodin atensinya ya. Kalau anggap saudara boleh lagi ke apa ya, adik kakak ya. Oke, buat Kodin juga Andi, torang simak ada pantun lima negeri dari Nur Wahida featuring Jamal juga Wati. Ini dia.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Daya, turun pikir bersamaan di Pantun Sesalem edisi Jumat 2 Oktober 2026 harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk sahabat budaya yang sudah bergabung di siang ini. Buat Kota Her di Susupu, Kodin di Tidore, Andi di Samarinda, juga ada Mama Indah di Sangaji ya. Terima kasih atensinya di kesempatan siang ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat selalu. Terang baku dapat lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Sobat Budaya, pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya torang bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

Provinsi DKI Jakarta mulai merevitalisasi Masjid Cut Mutia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Ali Maulana Hakim menjelaskan bahwa pembenahan bangunan cagar budaya ekskolonial ini menggunakan skema kreatif financing seperti dana CSR tanpa membebankan APBD. Langkah pelestarian ini dilakukan secara khusus guna merawat nilai sejarah bangunan sekaligus menjaga fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan penyesuaian tarif masuk baru bagi wisatawan dan masyarakat. Mulai kemarin, Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam menjelaskan bahwa kenaikan tarif berdasarkan Perda NTB ini dibarengi dengan pembenahan fasilitas serta revitalisasi ruang pameran berteknologi imersif. Langkah penyesuaian tarif yang bertahan selama 6 tahun terakhir ini diharapkan mampu mengoptimalkan PAD sekaligus meningkatkan daya tarik wisata edukasi daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang,

0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayah pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayah pakai ini Abang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadupadankan. Batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Abang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia. Cakep, luar biasa. Nah, hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sejen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Bang Po ya. Ayo mau langsung sapa saja ini Abang Po, yang Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam Po, selamat siang Bang.
1: Aduh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini Bang, santai banget.
2: Saya jam 2 ada 4 persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
1: Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
2: Kita sendiri, kebetulan gak apa-apa. Ini kan kita pakai bluetooth nih, bluetooth.
1: Aman ya Bang ya?
2: Insyaallah aman.
1: Insyaallah aman. Mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang.
2: Iya,
1: harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayah juga berpikir keras nih Bang. Musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu? Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
2: Jazz Betawi itu sebenarnya simple ya, itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
1: Benar.
2: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia keluarin kemampuan dia gitu. Ya pukul petak petung gitu tuh gitu. Sebenarnya seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
1: Oke, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
2: lebih kepada mengekspresi musik Betawi.
1: Gitu.
2: Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan.
1: Yeah.
2: Nah, trompet di gambang juga ada tuh.
1: Iya, yeah, benar. Iya. Yeah.
2: Ya dia main misalkan lagu jali-jali. Biasanya kan standar ini dia si jali-jali.
1: Tak dung dung tak dung dung.
2: Itu kayak gitu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, jazz lebih bisa lebih slow gitu.
1: Oh.
2: Nah, dan dia dimainkannya dengan
1: Iya. Lebih ada nilai ininya ya Bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita ratekan harganya ya Bang.
2: Sebenarnya enggak, ini orang gila dalam artian pengen dirasakan kepada semua orang.
1: Iya benar.
2: Musik Betawi itu juga enggak eksklusif gitu. Bisa dinikmati juga kan.
1: Iya betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya Bang ya?
2: Ya pada dasarnya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu, misalkan trompet kan itu juga dipakai di gambang kromong kan?
1: Iya.
2: Lebih ekspresif aja sih, lebih ekspresif aja sih Po gitu.
1: Jadi misalkan lagu
2: Benyamin, misalkan nggak lagu Benyamin apa ya? Hujan
1: gerimis aja, iya benar.
2: Kalau lagi gitu, dimainkannya lebih kromongnya doang kah atau gambangnya aja dimainkan dulu gitu?
1: Iya.
2: Seru lah gitu, lebih memang bereksperimen sih.
1: Oke, baik. Nah kemarin ini kan sempat dilombakan ya Bang ya?
2: Iya, masih belum lah. Ibaratnya ini kan baru pertama kali nih, masih belum memuaskan. Tapi sudah mulai lah, mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman. Gitu.
1: Oke, tapi benar itu Bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya Bang ya?
2: Benar. Lagu wajibnya itu kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simple ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simple itu sebenarnya susah gitu.
1: Iya benar-benar, karena orang nganggap mudah aja gitu ya Bang ya.
2: Udah aja, apalagi tiba-tiba ngeliat doang gitu. Kalau udah enak aja ngeliat dia.
1: Iya benar. Kemarin waktu dilombain tuh banyak Bang yang berpartisipasi.
2: Ada 10 grup lah ya. Masing-masing. Ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
1: Iya.
2: Kita mungkin pengennya festival gitu kali ya.
1: Ini ide siapa sih Bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya Bang ya?
2: Iya sih. Cuma karena penasaran. Ya balik lagi ibarat kue, kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu dong.
1: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh Bang, gila musik gitu Bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya Bang ya.
2: Biar ya, yang teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
1: Tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh Bang Imbong, Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada gak sih Bang orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini Bang?
2: Ada, sebenarnya sudah banyak kayak misalkan almarhum guru ya, protokol ada beberapa yang kebetawian dia mainkan gambang kromong digabung dengan beberapa gitu. Banyak sih. Cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gitu.
1: Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak api gitu ya Bang ya.
2: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu. Pakai sanggul, nyanyinya nggak usah teriak, misalnya gitu.
1: Iya.
2: Kicir-kicir gitu misalkan. Ini Lagunya slow gitu kan?
1: Iya benar-benar.
2: Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta.
1: Oh, berasa berada di kafe-kafe mana gitu ya Bang Ye?
2: Kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelas
1: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
2: Pas bayar kita baru ngeh, ya Allah mahal banget.
1: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya iya iya iya benar. Seru kali ya Bang ya.
2: Udah banyak sekarang yang apa ya berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy menikmati.
1: Okay, ya,
2: seperti okay. Itu sebenarnya.
1: Iya, oke. Tapi bisa nggak sih Bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu Bang dengan musik modern sekarang Bang atau musik jazz dah?
2: Enggak, sebenarnya nggak ada batasan ya. Balik lagi karya ya, budaya itu kan. Kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan
1: kalau
2: yeah. Dalam artian selama enjoy kayak tadi tuh nyanyinya kan orang macam-macam kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi ngos-ngosan gitu udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu
1: Okay. Yang
2: lebih smooth kan. Orang kan ada yang suka ada yang wah terlalu pelan nih kan beda
1: silakan Baik-baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
2: Ya sangat suka. Saya sangat suka karena saya seorangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Bahkan batik kan ada pakemnya tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Kan, motifnya ini tuh pakem gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Budaya kan orang silakan berekspresi.
1: Iya betul.
2: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah. Enggak sih menurut saya gitu. Kan orang balik lagi kan kita ini budaya produk. Yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Kalau dia modelnya print, itu hanya motif batik gitu.
1: Iya, Batik juga Bang, batik print namanya, batik printeran. Eh,
2: tapi itu enggak masuk tuh sama UNESCO diomelin.
1: Iya, benar. Batik itu ya tulis sama cap ya Bang ya.
2: Iya. Kalau bisa kan kalau enggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print.
1: Iya, ya.
2: Baru punya duit, baru dia bilang, "Saya mau batik cap dong." gitu.
1: Iya, kan, benar.
2: Keren kok.
1: Iya betul.
2: Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok pakai batik kan bajunya samaan batiknya.
1: Itu batik pabrikan Bang.
2: Tidak turun mobil, sangat malu terus disangkain ituan karyawan restoran bareng.
1: Tapi zaman dulu di Tanah Abang banyak loh Bang.
2: Gitu. Itu pernah ngalamin. Pas mau turun ada orang bajunya sama dua apa tiga orang gitu. Waduh samaan udah kemana gak mau nggak usah makan di sini gitu.
1: Iya. Padahal batik itu kan limited edition ya Bang Ye.
2: Ya balik lagi kalau limited kan harganya juga beda.
1: Iya benar sih Bang, benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya Bang ya.
2: Iya tapi memang itu tadi beda sih kalau orang berduit kan ibaratnya dia kan punya kebanggaan lah.
1: Oh jadi musik jazz Betawi ini Abang ciptain buat orang berduit aja nih ceritanya.
2: Sih. Orang yang makan singkong juga gak apa-apa.
1: Tapi kayaknya kok gak masuk banget Bang. Orang lagi makan singkong gitu loh. Dihibur sama musik jazz Betawi.
2: Iya, yeah. Makan singkong terus sembari ngayal dengan lagunya. Gitu. Tadi gitu anggap aja dia lagi di puncak gunung gitu.
1: Iya, kan. Yeah, benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya Bang ya, roti keju ya Bang ya. Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya Bang ya. Nah apalagi kalau ke jazz ini kedepannya seperti apa sih Bang?
2: Yang pasti saya yakin zaman dulu itu gambang kerobong itu disebut modern di masanya.
1: Iya betul.
2: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan.
1: Iya,
2: gitu. Jadinya apa ya? Enggak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu. Itu sih dinikmatin saja gitu. Itu sih menurut saya.
1: Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya Bang Ye.
2: Iya. Jadi enggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Yeah. Gak usah pikirin miring-miring itu.
1: Iya, benar-benar.
2: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
1: Iya.
2: Kayaknya kalau denger begini lupa sama utang ya.
1: Gitu. Sebenarnya tujuan Abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
2: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
1: Kan
2: lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh.
1: Yeah.
2: Lagu-lagu Payung Pantasi.
1: Yeah.
2: Oke, Korko Jazz gitu.
1: Iya.
2: Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan tajidor itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
1: Iya, iya. Cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang, Bang, orang-orang yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit, Bang. Kalau Abang Imbong melihat sendiri seperti apa?
2: Enggak
1: ya.
2: Itu malah saya lihat seniman Betawi itu anak mudanya banyak banget gitu.
1: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya Bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya Bang ya.
2: Dimana orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang promosi gamblang itu anak muda semua.
1: Iya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
2: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru. Lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati. Itu sih gitu. Kan gini loh ya.
1: Iya.
2: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya.
1: Iya.
2: Ya ternyata dulu rock and roll itu kampungan.
1: Iya dulu ya Bang ya, awal-awal ya. Iya.
2: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu. Karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
1: Oke.
2: Sama dia kayak dangdut. Dangdut kan bilangnya kampungan. Mana tuh orang sekarang yang lebih ngetop artis dangdut kok ya, misalkan gitu.
1: Iya. Oke. Berarti tempatnya ya Bang ya? Atau wadahnya menurut Abang?
2: Nah, menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
1: Oke.
2: Dan orang enjoy terhadap produk itu. Kenapa? Malu gitu. Selama itu kan nggak pelanggar agama kan ya.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Bang Imbong, kita break dulu ya. Tapi sebelumnya Aye ajak pendengar ya, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imro Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 021-3504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita balik lagi ya Bang ya.
2: Oke.
1: Ya, Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Pak Nova yang cantik yang belam-belam.
2: Selamat siang Ica. Nggak usah ambil muka, langsung aja.
3: Hujan gerimis aja.
2: Ini orang Bone bang, orang Bone.
3: Diasinin. Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
2: Ini dia orang Bone bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
3: Di Pluit Penjaringan.
2: Oh, di Pluit Penjaringan bang, nih dia pernah tinggal. Iya. Berapa lama?
3: Lama kan, dulu bapak kan di situ memang kerjanya, sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal, jadi nggak balik lagi.
2: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengeran, coba Bang, tes. Lah, tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengeran. Jadi Ica mau tanya apa?
3: Mau nanya ini kan tadi tuh pas... Ponova sama siapa nih, Ponova?
2: Sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
3: Bang Imbong. Tadi kan dia pernah bilang Bang Bingbong gitu.
2: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia, Bang.
3: Mau nanya ini.
2: Apa kan, tuh?
3: Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bahkan bilang gini.
2: Apa?
3: Kalau keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kayak ke pesta.
2: Oh, maksudnya jazz bukan jazz, itu musik.
3: Iya, makanya aku bilang, oh, ternyata ini musik gitu kan.
2: Oh, kirain jazz tadinya. Oh,
3: iya, makanya aku bingung.
2: Iya.
3: Aku mau nanya apa? Tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
2: Jadi enggak ada pertanyaan.
3: Aku mau ini Ponova itu. Apa? Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu kayak gimana sih gitu Bang?
2: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
3: Gimana gitu?
2: Sentuhan mana yang bakal dikasih dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
3: Iya, Pak Nova, kita mau pantun dulu satu ya.
2: Oke, boleh silakan.
3: Langit mendung hujan rintik.
2: Cakep.

0: Tumpang berteduh hati gelisah. Ucapkan selamat hari batik untuk semua, untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Oke, Ica. Yuk.
0: Makasih yang Panova. Salam buat semuanya aja.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana, Bang?
2: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi, berbagai musiknya, dan nyanyinya juga santai aja gitu. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben, Bang Ben kan misalkan hujan gerimis aja, ikan teri di asinin, gitu kan, kayak gitu. Kalau jazz hujan gerimis aja,
1: asik. Nggak tuplak gitu ya, Bang, ya?
2: Lebih smooth, lebih smooth. Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar.
1: Nggak ini ya, mau dimakan terus nyangkut sini kagak ya, Bang, ya?
2: Nggak di gigi jadi gitu singkong, jadi dia bisa santai.
1: Iya, benar.
2: Jangan menangis aja, jangan kayak gitu.
1: Oke.
2: Semuanya dibuat smooth gitu, dibuat halus lah.
1: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya, Bang, ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya, Bang.
2: Nah, lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop middle lah, pop ya gitu. Kadang malah Ian Bisesa kan lagunya sebenarnya nangis gitu kan. Nah, ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan, kayak lagu Barbikuli.
1: Oke.
2: Apa ya, Iga Mawarni gitu bisa.
1: Oke dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya, Bang, ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya, cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya, Bang.
2: Iya, karena unsurnya, karena di Betawi pasti ada unsur Betawi tuh, misalkan Bang Kromongnya.
1: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke, Bang, kita terima lagi nih, Bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi, Bang. Halo, Pak. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
2: Sekarang.
1: Udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana?
3: Roni Jakarta.
1: Bang Roni.
3: Jakarta.
1: Di Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta kan luas, Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
3: Jakarta Timur.
1: Jakarta Timur. Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
3: Oh, ini tanya ya?
1: Iya. Terus ngapain? Ayo mah kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
3: Kayaknya disuruh nyanyi.
1: Disuruh nyanyi.
3: Maaf dong.
1: Hah?
3: Nah, itu nyanyi tuh si Ica. Si Ayu apa Ica tadi ya?
1: Oh, Ica, iya, tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
3: Iya.
1: Emang bisa nyanyi Betawi?
3: Enggak bisa.
1: Oh, ya udah, jadi enggak ada pertanyaan nih.
3: Pertanyaannya apa ke pantun dinyanyiin, Bang?
1: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya, Bang, atau jali-jali ya, Bang, ya?
3: Iya.
1: Oke deh, gitu aja.
3: Iya deh, selamat hari batik.
1: Iya, makasih.
3: Ya, itu pinter ya, mantun juga ya, Cie, ya.
1: Siapa?
3: Itu sih, Cak.
1: Oke, iya. Oke dah, gitu aja, Bang Roni.
3: Oh iya, terima kasih.
1: Yuk. Tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya Bang ya.
2: Tapi ya memang itu kan memang sastranya ya.
1: Iya iya iya.
2: Tepo dulu. Sastra sastra Betawi itu di situ gitu.
1: Oke. Ya, tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun Bang atau gimana Bang?
2: Ya hampir semua sastra Betawi itu kayak tambang kromo.
1: Ya kayak lagu Andeca Andeci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya Bang ya? Oh itu dangdut ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga Bang.
2: Iya, mungkin nggak apa-apa juga, itu juga bagian dari kasanah kan.
1: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
2: Intinya memang seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
1: Iya.
2: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang kromong itu pasti dari pantun.
1: Oke. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih Bang. Wow, dangdut ternyata katanya Andeca Andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
2: Oke, bagus banget pertanyaannya.
1: Ya.
2: Dan pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong.
1: Yeah.
2: Ada tarian. Nah, lenong terbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes. Gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
1: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
2: Ya.
1: Oke. Okay. Nah,
2: lenong preman itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh gitu, lenong preman.
1: Yeah.
2: Nah, namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan. Ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih misalkan, "Dikau Ananda."
1: Oh.
2: "Gerangan." Gitu. "Cinta dikau kepada Adinda."
1: Keren. Oke, baik-baik.
2: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa gak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu. Beda jenis tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai suplemen, pengkayaan gitu loh. Pengkayaan. Boleh, silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu.
1: Iya.
2: Keren banget.
1: Iya, betul.
2: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
1: Iya, benar.
2: Ya, karakternya kalau jazz itu kan enggak mungkin teriak-teriak model kayak rock gitu.
1: Iya. Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal enggak sih, Bang?
2: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
1: Iya, gitu. Kan berarti bisa dong Bang masukin unsur jazz itu di sono?
2: Bisa, tapi kan bukan lenong.
1: Oh, bukan lenong jatuhnya ya Bang ya?
2: Bukan lenong, misalkan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
1: Iya.
2: Yang engkau gemilang, kan jazz.
1: Oh, iya.
2: Malam gemerlang, kan jazz tuh.
1: Iya.
2: Bagaikan bintang timur sedang
1: Mama. Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang.
2: Iya, memang kan saya bilang tadi, selama manusia itu kan ada aja.
1: Iya, yang Betawi maksud Aye loh, Bang.
2: Iqbal Marzuki itu kan memang kupingnya udah dengar Piringan Hitam dari tahun 30-an, 40-an. Terus sudah terbiasa dengan lagu-lagu dengan apa musik-musikalitasnya Eropa gitu segala macam.
1: Oke. Berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya, Bang?
2: Hal yang baru. Kan tadi saya bilang bukan suatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja ibaratnya pengen ngerasain ini tahu digoreng, ada tahu rebus gitu. Tahu enggak? Tahu siksa tahu kan ya, tahu siksa?
1: Iya, iya.
2: Tahu siksa tahu enggak? Tahu siksa. Pernah makan?
1: Kayak gimana sih, Bang?
2: Tahu siksa. Tahu siksa itu adalah tahu kuning.
1: Iya.
2: Tahu yang warna kuning, yang bentuknya bukan siku ya. Tahunya itu bentuknya tirus gitu, tahu kuning.
1: Iya, yang ade itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Bukan?
2: Enggak.
1: Beda lagi.
2: Di Google deh. Beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit.
1: Iya.
2: Sedikit tetes. Apinya itu kecil gitu.
1: Yeah.
2: Hanya ditempel gitu aja tuh gitu.
1: Yeah.
2: Ya, kayak dihangatkan gorengnya gitu.
1: Oh, iya iya iya iya benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya, Bang ya?
2: Iya, enggak ada. Dia memang jual.
1: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya Bang Imong. Kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, ye, ini ada udah ketemu nih Bang sama Aye nih, tahu siksa. Ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Ya, Aye kalau beli ketoprak di sini Bang dikasih taunya, gorengan taunya tahu ini Bang. Tahu siksa bomang. Halo. Ya. Halo Bang. Lah. Halo Bang Imong.
2: Halo.
1: Ya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Lanjut Bang. Iya, ini Ade nih taunya kuning ya Bang ye.
2: Taunya kuning. Minyaknya sedikit, digoreng itu gitu.
1: Iya.
2: Biasanya pakai cabe. Enak banget.
1: Iya, benar. Bang, tapi beneran loh Bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend Bang. Dia pakai taunya itu Bang.
2: Setahu saya sih enggak. Dia tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak gitu.
1: Ya, mungkin saja dia memadukan kali ya Bang ye.
2: Ya bisa jadi.
1: Karena ini memang ketopraknya legend Bang, sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
2: Bisa jadi.
1: Oh gitu. Ya terus gimana Bang? Apa hubungannya tuh Bang?
2: Ngobrolin apa?
1: Ya Allah, aduh, ya itu tadi Bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak.
2: Yeah. Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Jenis seni musik yang lain.
1: Oke.
2: Kalau kan reak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkoknya kan sulit keroncong.
1: Iya.
2: Kalau kayak orang ngobrol santai.
1: Oke deh kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya Bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812112498. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Lupa suara saya.
1: Oh, iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
4: Iya. Ini emang saya dari zaman yang masih ada apa-apa berbagai macam jazz itu ya unik-unik sih emang Bang Embong ya. Uniknya kayak ya termasuk ini kayak yang bicarakan tahu siksa itu Bang Embong itu emang tadi dari Pulau Cabe itu kalau jajan itu.
1: Karena
4: kita kalau mau ke saya kan punya radio komunitas Bang, saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat. Itu kalau ini pasti ada bawa tahu siksa itu.
1: Oke.
4: Ketua fan saya tuh kalau beli Pulau Cabe tuh Emang itu benar-benar emang gak ada temennya, Pok.
1: Oh gitu.
4: Cuma emang asli dong, tadi itu dong cabet, dikasih minyak itu.
1: Oh makanya namanya tahu siksa gitu ya, sakit tersiksanya sendiri gitu ya.
4: Itu mah dikasih minyak, dipanasin gitu.
1: Disiksa
4: gitu, usak-atik, gitu.
1: Iya, iya, iya.
4: Enak bener itu.
1: Iya dah. Udah jangan ngomongin tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ah, ayo jadi lapar, Bang.
4: Jazznya. Jazznya itu, ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu, enakan macam-macam itu jazznya itu. Cuman karena lah yang saya mau tanya itu terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu, Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya? Apa tadi itu jazz
1: ya, atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama sekutu itu, kita gitu ya.
4: Terlahirnya jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana, Bang?
1: Oke, Bang San.
4: Itu pertanyaannya lumayan mau saya dari wilayah Bogor Barat ini, Pak Ngembong.
1: Oke.
4: Saya udah bergaul Betawi emang lama itu, bermacam-macam musik itu, ada gamang kromong, ada ini, ada itu tuh. Itu cuma bisa saya belum bisa membedakan itu.
1: Oke.
4: Ya, tadi ada bahasa apa itu namanya preman itu katanya,
1: termasuk
4: di pintu itu pandem preman itu, Bang, termasuk di palang pintu itu aja pertanyaannya, Bang.
1: Oke, yo.
4: Selamat pagi, Mas Yang.
1: Iya, sami-sami.
4: Selamat hari batik.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan Bang Imbong.
2: Bang Hasan, suaranya keren banget tuh.
1: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya, Bang, ya?
2: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh, Barry
1: White.
2: Bang Hasan, tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
1: Iya. Gitu.
2: Lenong tuh ada dua, ada Lenong preman, ada Lenong denar.
1: Gitu.
2: Tadi kita bahas masalah itu tadi. Bang Hasan sempat tanya tuh kan ya, apa sih? Tadi saya sering ketangkep itu maksud Bang Hasan adalah Lenong Denas dan Lenong Prema. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Tadi Bang Hasan nanya tuh, itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita aja sih ibaratnya gitu. Baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama. Gitu loh. Oleh pemusik-pemusik kita tuh, Mas Buruh aja bikin gitu dengan versinya dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain, senior-senior musik. Intinya bestnya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen nyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya
1: gitu. Oke.
2: Kalau Bang Ben dengan Ida Royani dengan gambang kromongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi itu, makan singkongnya nggak kaget.
1: Iya, iya, iya.
2: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
1: Iya, gitu. Iya. Lah duduknya kagak di ono, Bang, di warkop, Bang. Iya, iya.
2: Enggak pakai kopi saset.
1: Iya, bener dah. Iya, iya, iya. Oh, jadi ini
2: keju.
1: Ini bentuk kreativitas ya, Bang, ya.
2: Kreativitas aja.
1: Oke.
2: Okay. Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir kicir ini lagunya, itu kan standar tuh. Biasin kan bisa kicir kicir ini lagunya,
1: beda kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin sama Aye yang suaranya kesana kesono ya, Bang, ya.
2: Enggak, makanya kita lagi ngobrol, kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
1: Kalau khusus itu, ya
2: kita kopinya lah kopi saset.
1: Iya, iya, jangan gitu. Berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh, Bang. Oke deh, oh gitu ya, Bang, ya. Oke deh, Bang, ini udah di menit 56 tambah terasa. Satu menit nih, Bang, buat penutup. Apa yang menjadi harapan Abang kedepannya, Bang?
2: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi, dengan bahagia gitu. Jadi nggak usah ada perdebatan, nggak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi sebenarnya enak gitu.
1: Iya, benar.
2: Yang tersiksa cuma tahunya doang, bukan kita.
1: Iya,
2: gitu.
1: Kita makannya enak ya, Bang ya.
2: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah ilaha
1: illallah. Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
2: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
1: Oke, dah kalau gitu. Iya dah, Bang. Baik dah, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang Imbong ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya, Bang ya. Selama sampai tujuan udah sampai, Bang.
2: Udah sampai.
1: Ya udah deh, sukses Bang, lancar acaranya ya Bang ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum Bang.
2: Salam semuanya, sehat-sehat.
1: Oke deh, Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah, atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, makasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Putri siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Torang mau dapat lagi di Torang Badangdut edisi Jumat 2 Oktober 2026. Sore ini bersama saya Rima Amurang, Torang pe teman-teman di Teknik Studio juga pemancar kayu merah Ternate undang sahabat budaya melalui line telepon 0921312658 juga 0821952666695 WA di 0853983951. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manja kasane. Tontanya dulu terada aja sampai salah orang. Manja Manado bolo, susupu bolo.
1: Oh, manja susupu.
0: Oh, manja susupu Oke, manja susupu habar do kasa.
1: Abar lala abad tuhnya, semoga barima kaya menjala hadir.
0: Insya Allah, amin. Kau tahir si Gisa lagu kau aneh?
1: Lagu kunyigo orang.
0: Lagu kunyigo orang. Lagu kunyigo.
1: Musia kan sudi.
0: Oh, ge, Carlota ge.
1: Pandai berkarlota.
0: Ge,
1: Carlota kau
0: aneh. Injo, malagu bato ya. Carlota ge, Mama Indah Serima. Salam-salam, silakan Kak Tahir.
1: Salam. Salam pertama, salam sehat selalu buat Mbak Rima.
0: Terima kasih, insya Allah.
1: Salam sehat, salam umur.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Salam sehat. Salam sehat, salam sehat. Salam sehat, salam sehat. Salam sehat, Bunyi ko ama ko ayu sini sedore bunyi asli ko mama uka juga apa siapa? Tapi Andi di Batam, Andi di Batam juga, Andi di Jambi harapan siapa? Ini dari Akiyali pada indah bunda Nona Sica bunda Natalia dan bunda yang di Manado dan semua bunda-bunda yang ada di Manado harapan semua.
0: Oke.
1: Dan yang punya suara ini. Nusia sama Sudi, harapan sehat dan mengosis di kompetisian dan
0: Akan di Maliaro.
1: Timur.
0: Oh, Abang Atus, oke.
1: Jawa Timur harapan sehat. Ia di Memandai akan di Maliaro yang di Maliaro. Kita aja di Maliaro. Kasih suara, kasih lupa percaya. Jadi kasih suara lagi. Kasih mengingat,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tahir. Di belakang Kak Tahir torang terima lagi. Halo, torang Badangdut.
2: Orang badan dut orang punya
0: nama umur panjang. Tadi baru saja Kak Tahir bilang Abang Atus mari bergabung. Padahal ya, Abang Atus langsung penelpon kedua.
2: Bari mah batu selede air putih di gelas dong. Bari mah buru-buru mau.
0: Begitu Siapa bilang air tuh warna putih? Air tuh bening.
2: Iya, air kelapa muda.
0: Oh, begitu
2: Baik hati ya, Mbak.
0: Masya Allah, tabarakallah. Paling sadap sudah kau dengar kau bilang Mbak Rima yang baik hati kan dati.
2: Iya, mungkin kau bilang Mbak Rima sekarang Mbak. Tapi entah di belakang tuh tidak tahu. Kalau terbaik hati, mungkin mau angka Mbak Atus deh.
0: Tara angka lah dapat togor. Abang Atus mobil dan bensin bungkus.
2: Lagu ganti dulu kau pahit.
0: Ganti dulu.
2: Endang Estorina lagi siapa nih? Hetikus Endang gitu, Barima.
0: Hetikus Endang, ya di pelagu apa?
2: Berdiri bulu romanku.
0: Berdiri bulu romanku.
2: Oke. Jadi ya,
0: asik. Lagu ini tuh masih kecil-kecil nih.
2: Ini udah lama sudah nggak bagus.
0: Iya sih. Silakan.
2: Salam buat Barima sama Gertuga Sarapan, sehat selalu.
0: Amin, insya Allah. Amin, ya Allah.
2: Bersama keluarganya masing-masing.
0: Amin.
2: Barima, salam. Terus, salam buat Ade Queen. Sekarang sudah Barima.
0: Ade Queen, satu kali tuh dengar Ade Queen pesuara lagi, ya.
2: Ade Queen dulu, Barima dengar. Silahkan, halo. Halo, Barima.
0: Aduh, halo Queen.
3: Halo, Barima.
0: Wih, Queen apa kabar?
2: Queen
0: besuara tiba-tiba hilang kong.
2: DP mulu ada fall.
0: Queen makan terus.
2: Orang kira drum bensin
0: tetap ya. Yang penting cantik.
2: Ada Mbak Ria lagi. Mbak Ria salam Mbak Rima dulu.
4: Iya, salam kenal Mbak Rima.
0: Iya, salam kenal juga Kakak Ria. Sehat ya?
4: Iya, sehat. Baru-baru jalan-jalan ke Ternate. Jalan pagi mau menuju ke RRI semua.
0: Minggu ini terabas singgah kamarimu.
4: Terhadap gini, Cici, bapun apa deh Mbak Rima.
0: Berarti bolong dia pejodoh ya, insya Allah satu saat Mbak Kudapa.
2: Terus ya Mbak Rima nih, tumpi Mama Indah masuk ke belum tuh?
0: Mama Indah belum ini, dari tadi cuma bawa WA kemari nih.
2: Masih manggarong kap. Dan kalau itu Mbak, bertemu Mama Indah, Mama Indah pi suara saki, bagaimana orang pi suara Mister Ellen ya?
0: Baru bangun tidur.
2: Kalau pun ke orang, mengamuk peturan.
0: Lanjut.
2: Buat Ade Queen, buat Mbak Rima, Ade Gava juga. Ade Gava suara dulu.
0: Mana nih?
2: Ini juru bicara di HP, mau makan HP. Terus buat Mama Indah ya lagi istirahat mungkin panas segini. Pak Yati, Mama Ulfa, Tompe Kuai yang gantin, Tompe Bundin juga. Ada Tompe Tipin, Buleo, Bumbuce di... apa Sulawesi, ada Nona Pika, ada Bunda Els, ada Bunda Natalia, ada Bunda Frida, Andi Jambi, Andi Batang, Andi Bacang, Tika, terus keponakan di Kalimantan Tengah, Kabupaten Sukamara, ada Sari juga, Purnama Sari, terus Ica, siapa lagi nih Mas Hoi itu, Ayu. Mbak Ayu. Mbak Ayu jangan masuk-masuk lagi, Mbak Rima.
0: Ayu belakangan kayak jarang, eh?
2: Iya, makali sibuk ke apa.
0: Iya, itu.
2: Ayu makali suwartawan lagi kan pakai sibuk. Lagu. Ini spesial buat adikku ini yang poco-poco. Dan ada yang terus.
0: Oke.
2: Banyak buat Mbak Desi juga ya. Sibuk
0: tidak buat. Siap. Baik, terima kasih Abang Atus ya dan keluarga di sana, semoga sehat selalu ya. Salam buat semuanya di sana. Tolong langsung simak ada pandai bersilat lidah dari Nursia Samsudin, juga ada Hetikus Endang dengan Berdiri Bulu Rumahku. Ini dia.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: Sahabat Budaya masih bersama Torang di program Torang Badangdut Pro 4 RRI Ternate. Rima masih buka line telepon untuk Sahabat Budaya di 0921-3126518, juga 0821-9526-6695. WA juga boleh di 0853-9853-3951. Oke, so ada yang bergabung di Torang line telepon WA. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Guna habar doka sajo, Roro sajo. Habar nih. Roro sajo.
1: Habar nih, habar lah halah poloi.
0: Roro sajo fosigi saya guna idi adi nih.
1: Habar lah halah.
0: Alhamdulillah. Sibuk apa nih?
1: Baji-baji.
0: Baji-baji ji.
1: Enggak
0: mi kutanya. Ibu Ida mau dengar lagu apa?
1: Saya mau dengar lagu yang viral.
0: Apa lagu yang viral?
1: No. Tidak boleh hidup membujang.
0: Lagu apa itu?
1: Kalau untuk bebas berkencang.
0: Oh,
1: lagunya Romai Rama, Bujangan.
0: Oh, Bujangan nih, harap maklum nih, tuntar tahu di judul.
1: Lagu viral. Itu tuh ada viral kok.
0: Bujangan Romai Rama. Barang yang viral kan tahu yang itu, astaga, becanda.
1: Itu viral.
0: Ternyata Bujangan juga lebih viral.
1: Terima mesti tahu lagu viral lagi.
0: Iyo, itu lagi. Tiap hari termangada, cuma mangada bukan mangada lagu, kuntung mangada drakor deng dracin.
1: Oh, daripada saya mangada buku.
0: Salam-salam Ibu Ida, silahkan.
1: Oke, Kakak Rima yang pertama. Kakak Rima sehat selalu, insya Allah. Berkah umur,
0: amin,
1: berkah rezeki. Sehat selalu, keluarga juga sehat, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Terus, Bung Operator siapa Kakak Rima?
0: Turun P Operator, Kodani ke apa?
1: Oh, Kodani, ya. Semoga Kodani sehat-sehat dan semua sudah di situ sehat-sehat walafiat.
0: Amin, insya Allah.
1: Kemudian, salam... Rompe Kota Her, ada Mama Indah juga. Mama Indah dari tadi belum masuk, saya monitor dari pertama nih.
0: Hotu.
1: Terus ada Jo Hotu.
0: Hotu Sado.
1: Indro. Indro laku ya.
0: Orang Makassar dan Ternate bilang, Tindro laku ya.
1: Tindro laku ya, kok Mas Sado. Ada Ibu Farida di Palu, ada Cigu di Jaksel juga, ada Pak Junaidi di Ambon, ini Marik Rubu, Aka di Maliaro, terus ada Ko Buce, Ko Ipin, Ko Din, Ko Ai di Tidore, harapan sehat semuanya, terus ada Ko Andi Batan, ada Mas Andi di Bang Andi di Jambi, ada Ade Dika di Taliabo, harapan sehat tentunya, ada Mas Santoso, ada Mas Subiono. Dan semua sudah
0: langit
1: sudah selupa. Selupa lah yang Roro laku itu.
0: Lupa apa? Tersesonyi
1: gak? Iya, semoga Roro. Iya, yang ya semua sudah yang lagi monitor sore ini. Semoga sehat semua, bahagia selalu bersama keluarga. Oke, syukur dopo-dopo, syukur lodin, syukur idala, syukur FF. Semua. Oke. Ya, Jo.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ida Tabe. Tabe ke Tabe ya? Kalau Tabe situ kalau eh, kalau Tabe ya di sini kamari. Satu lagi toran terima. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, suaranya teduh sekali. Dengan siapa di mana?
2: Bang Rima.
0: Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tampil aku ini pe suara teduh langsung ini kayak berubah langsung eh. Orang supuji sampai sot aja dengan siapa di mana, tong pura-pura tong tertau. Ya.

0: Dengar lagu apa?
1: Ya, Gadis Malaysia juga.
0: Gadis Malaysia, oke.
1: Kalau ada.
0: Yang menyanyi siapa nih? Yus Yunus, Mansur S, Boy Sandi.
1: Yang menyanyi siapa?
0: Apa ya?
1: Karena Pak Haji tangga dia tuh.
0: Enggak ya. Suruh dana mau nyanyi sudah. Yang Yus Yunus deh.
1: Ya.
0: Oke, okay. Salam-salam Pak Yasin.
1: Lagu apa saja boleh sudah.
0: Pokoknya itu sudah.
1: Iya, itu saja.
0: Salam-salam, nah, silakan.
1: Salam-salamnya banyak sudah jadi. Kasih kesempatan yang lain dan sampai
0: okay.
1: Yang lain
0: kata Pak. Siap.
1: Yang itu satu kan Bung bilang saya yang apa nama halangnya dia terhitung banyak itu. Salam terlalu banyak begitu. Padahal bukan saya orang lain.
0: Oh begitu siap-siap ya. Meluruskan ya ini ya.
1: Sama dengan dealer membongkar tanpa sampah dan bawa saya ke nama bilang saya yang suruh.
0: Barang ini Pak RT terada. Jadi siap terima nama busus sudah.
1: Iya.
0: Oke, makasih Pak Yasin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin ya. Salam buat Mama Ulfa. Jang panas-panas, tong dingin saja ya. Oke, langsung saja dua lagu Rima hadirkan untuk sahabat budaya. Ada Bujangan juga Gadis Malaysia.

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah bersihin,
0: mas, tadi. Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Udah bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: 101,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Prompat RRI Ternate dalam program Torang Badangdut. Oke, penelpon berikutnya Torang, terima lagi. Halo.
1: Kabar Dokasa.
0: Alhamdulillah lah. Mana kabar Dokasa, Kodin?
1: Lah Adi.
0: Oke, Kodin ini tepati janji ya tadi di acara pantun saya salam bilang nanti tong baku dapat di Torang Badangdut. Sekarang baku dapat lagi ya.
1: Kan janji
0: teh. Betul, janji harus ditepati ya. Karena janji adalah utang. Kalau terbayar janji nanti tong tagih ya. Kodin mau dengar lagu apa nih?
1: Tapi saya sincer minta maaf, itu kan hanya bercanda saja.
0: Mbak Sedu, toh?
1: Ini hanya bercanda saja.
0: Asal Pak Yasin saja ya. Asal Pak Yasin nanti senang saja. Kodin mau dengar lagu apa nih?
1: Caca Handika.
0: Caca Handika, ada judul apa?
1: Angka Satu.
0: Angka Satu. Oke, bikin apa kena angka 1, liter mau angka 2?
1: Karena kemarin aku mati ngotol jadi.
0: Oh, dokage. Tong kira bareng Pak Yasin tuh kan angka 2 terada. Jadi Kodin balas dengan angka 1. Oke, silakan.
1: Oke, salam pertama buat Mbak Rima dan Oke, terima kasih banyak ngomong.
0: Insyaallah.
1: Pak Yasin Maulfa, Ustazah Farida Ketoskar, dan buat Mama Indah di Sungai Cikale. Buat turun nama Sari, Mbak Sari, Ibu Farida di Palu, Mas Andi Batam, Andi Alfarid di Bacan, dan buat Bunda Es, Bunda Natalia, Bunda Ngeraini, Bunda Esterlita, dan ada sama istrinya, dan buat Bapak Ngatu, Sao Timur, Mafia Tiratem, dan semua fans di saya berada tak sebut spesifik tempat kecuali kasih kesempatan yang lain lagi tau.
0: Iya, oke.
1: Oke, dan lagu ini kalau pengen nanti buat diri saya sendiri karena saya selama ini selalu aku
0: angka satu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Torang langsung simak ya persembahan dari Caca Handika angka satu spesial untuk Kodin.

Sahabat Budaya, Torang Pika Persamaan di program Torang Badangdut harus segera rima akhiri. Terima kasih untuk yang sebergabung sore ini. Ada Kota Her di Susupu, Abang Atus di Sahu, Ibu Ida di Toloko, Pak Yasin di Mangga Dua, juga Kodin di Tidore ya. Insya Allah Torang mau dapat lagi di lain kesempatan dalam program yang sama, Torang Badangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Seleksi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Terus, masih untuk sahabat budaya yang masih tetap setia mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate. Sahabat budaya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim hujan di Indonesia pada 2026 datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari biasanya. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki mengatakan mundurnya musim hujan berkaitan dengan panjangnya periode kemarau. Menurutnya, kondisi tersebut membuat durasi musim hujan tahun ini diperkirakan lebih pendek. Meski berlangsung lebih singkat, intensitas hujan pada sejumlah hari diperkirakan lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. BMKG masih melakukan pengukuran untuk menentukan tingkat keekstriman curah hujan tersebut. Sahabat budaya, sebelumnya BMKG memprediksi awal musim hujan di mayoritas wilayah Indonesia mengalami kemunduran pada tahun ini. Kondisi tersebut berkaitan dengan pengaruh fenomena El Nino serta periode kemarau yang berlangsung bersamaan. Marjuki mengatakan kondisi tersebut membuat musim kemarau di Indonesia berlangsung lebih panjang dan kering. Dampaknya, awal musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kemunduran. Meski demikian, sejumlah wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Cakupan wilayah yang mengalami musim hujan diperkirakan terus bertambah secara bertahap mulai Oktober hingga Desember 2026. Nah, salah satu daerah yang sekarang sudah masuk musim penghujan itu di daerah Bogor ya, sudah mulai hujan di sana. Nah, sahabat budaya, terus masih hadirkan persembahan lagu hiburan untuk sahabat budaya kali ini ya, masih dari Indonesia bagian timur.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
0: Iya ya.

4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Di Kieraha malam nanti akan ada Kakak Tasnim yang bertemang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Nanti pada pukul 18 tolong akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore. Rima pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, Surahman, berkomitmen menjadikan tiga pulau terluar yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kabar duka menyelimuti masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Wali Kota Tidore Kepulauan periode 2005 hingga 2015, Ahmad Mahifa, meninggal dunia di RSUD Kota Tidore Kepulauan pada hari Kamis 1 Oktober 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS di 101,8 MHz dan MW 891 kHz, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, Surahman, berkomitmen menjadikan tiga pulau terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Berikut laporan Sofian Tokubu.
1: Kita fokus ke tiga wilayah ini, karena tiga wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kota Ternate berkomitmen menjadikan tiga pulau terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti atau Bahim sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, Surahman, usai dilantik Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman bersama sejumlah pejabat pimpinan tinggi pertama di Aula Kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Surahman, yang sebelumnya merupakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unhair, mengatakan pengembangan sektor perikanan di Bahim akan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.
1: Kita jadikan tiga wilayah ini, Bahim itu, Moti, kemudian Hiri, Batang Dua. Nah, ini kita fokus ke tiga wilayah ini, karena tiga wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya. Batang Dua itu kita ke sentra perikanan tangkapnya, kita desainnya di sana. Kemudian Moti itu ke budidaya. Kalau Hiri itu selain ada pengolahan, ada juga perikanan tangkapnya di situ. Saya kira itu yang paling pokok. Ya, kita usahakan 2028 lah.
2: Ia menambahkan pengembangan sektor perikanan membutuhkan proses dan perencanaan yang matang, sebab membangun struktur perikanan di Kota Ternate tidaklah mudah, terlebih sejumlah kewenangan berada di pemerintah pusat. Reporter Sufian Tugubu melaporkan.
0: Kabar duka menyelimuti masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Wali Kota Tidore Kepulauan periode 2005 hingga 2015, Ahmad Mahifa, meninggal dunia di RSUD Kota Tidore Kepulauan pada hari Kamis 1 Oktober 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Ahmad Mahifa mengembuskan napas terakhirnya di usia 80 tahun. Kepergian sosok yang dikenal santun dan ramah itu meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Mahifa bukan sekedar mantan kepala daerah. Namanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan demokrasi di Kota Tidore Kepulauan. Ia tercatat sebagai wali kota pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Mahifa terpilih sebagai wali kota Tidore Kepulauan pada tahun 2005. Saat itu, ia berpasangan dengan Salhudin Adrias dan memimpin daerah tersebut pada periode pertamanya. 5 tahun kemudian, kepercayaan masyarakat kembali mengantarkannya ke kursi Wali Kota Tidore Kepulauan. Dalam Pilkada 2010, Mahifa kembali terpilih, kali ini berpasangan dengan Hamid Muhammad. 2 periode kepemimpinannya meninggalkan catatan tersendiri dalam perjalanan pembangunan Kota Tidore Kepulauan. Berbagai kontribusi dan kebijakan yang dilakukannya menjadi bagian dari sejarah pemerintah daerah tersebut. Kini perjalanan panjang itu telah berakhir. Sosok yang pernah memimpin Tidore dan dikenal dekat dengan masyarakat tersebut telah berpulang. Kepergian Ahmad Mahifa meninggalkan kenangan bagi masyarakat yang pernah merasakan langsung kepemimpinannya. Saudara, pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah terus memperkuat pembinaan dan perlindungan terhadap produk industri kerajinan khususnya tenun khas Ternate. Berikut laporan Najla Firista.
3: Kehadiran Dekranasda di Kota Ternate yang kurang lebih 11 tahun menjadi rumah bagi para pengrajin yang ada di Kota Ternate.
4: Pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Ternate terus memperkuat pembinaan dan perlindungan terhadap produk industri kerajinan khususnya tenun khas Ternate. Hal ini diungkapkan Ketua Dekranasda Kota Ternate, Marliza HM Tauhid, saat dialog interaktif di RRI Ternate bertajuk Perkuat Perkembangan Industri Kerajinan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Marliza mengatakan, jumlah penenun di Ternate terus berkembang sejak tahun 2021. Namun, produksi tenun hingga kini belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar. Dekranasda terus mendorong kreativitas para penenun termasuk yang berada di kawasan Benteng Oranye. Promosi tenun juga dilakukan melalui berbagai kegiatan dan event berskala nasional.
3: Yang menjadi fokus kami sejak tahun 2021 adalah pengembangan tenun Ternate. Kita ketahui bahwa tenun Ternate itu pernah ada dan adanya sampai hari ini. Dan pada tahun 2021 kami lewat Dekranasda kemudian dengan pemerintah Kota Ternate dalam hal ini Disperinda Kota Ternate berupaya melahirkan kembali, mengembangkan kembali industri kerajinan khususnya tenun Ternate. Kemudian kami berusaha kembangkan juga tenun dengan metode ATBM, alat tenun bukan mesin, dan hari ini masih tetap saja beroperasi di Benteng Oranye.
4: Sementara itu, pengrajin tenun Kolon Cucu, Sehat Lamasila, membenarkan tingginya minat masyarakat terhadap produk tenun Ternate. Bahkan, tingginya permintaan tersebut membuat para pengrajin kesulitan menyediakan stok. Ia mengatakan, kelompok penenun yang sebelumnya beranggotakan lebih dari 20 orang, kini hanya sekitar 9 orang yang masih aktif.
5: Kalau minatnya di Kota Ternate itu sangat banyak. Cuman pengrajin-pengrajin yang ada di Kota Ternate, khususnya di Tenun Rapidino, itu sangat sedikit. Jadi permintaan banyak tidak dapat kami laksanakan. Karena setiap kita kerja, selesai kerja, langsung diambil. Jadi tidak ada stok yang harus disimpan.
4: Sehat berharap semakin banyak generasi muda di Kota Ternate yang tertarik mempelajari dan mengembangkan tenun Kolon Cucu. Hal ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan kerajinan tradisional agar tidak hilang atau punah. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, SMK Putra Bahari Ternate terus mendorong peningkatan kompetensi siswa jurusan pelayaran. Tidak hanya menyediakan fasilitas praktik berupa simulator kapal, sekolah ini juga menggelar pendidikan dan pelatihan sertifikat kompetensi dan kepelautan. Bahkan program tersebut telah diikuti ratusan peserta dari sejumlah SMK pelayaran di Maluku Utara. Berikut laporan selengkapnya, reporter Wahyu Diyahya.
6: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Putra Bahari Ternate terus memperkuat kompetensi siswa jurusan pelayaran. Salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau diklat sertifikat kompetensi dan sertifikat kepelautan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah untuk memudahkan siswa di Maluku Utara memperoleh sertifikat yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja di sektor pelayaran. Kepala SMK Putra Bahari Ternate, Umar Muhtar mengatakan, sekolah yang dipimpinnya telah berani melaksanakan sejumlah diklat sertifikat kompetensi di lingkungan sekolah. Padahal berdasarkan petunjuk teknis dan edaran, siswa siswa SMK Pelayaran harusnya mengikuti diklat di sejumlah balai pelatihan di Indonesia.
7: Dan itu dilaksanakan di SMK Putra Bahari Ternate. Dengan itu kami juga tidak tinggal diam, tidak mandiri, tapi kami ajak SMK-SMK yang pelayaran lainnya yang ada di Maluku Utara untuk bergabung dengan kami.
6: Umar menjelaskan, pelaksanaan diklat di SMK Putra Bahari Ternate dapat terwujud setelah pihak sekolah mendapat pendampingan dari akses ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM. Hingga kini, diklat sertifikat kompetensi tersebut telah dilaksanakan sekitar 6 kali di Putra Bahari Ternate. Bahkan pada 2025, jumlah peserta yang mengikuti diklat mencapai lebih dari 200 orang. Mereka tidak hanya berasal dari SMK Putra Bahari, tetapi juga melibatkan peserta dari sekolah pelayaran lainnya di Maluku Utara. Diklat yang diberikan mencakup Basic Training Safety atau BST, Security Awareness Training atau SAT, Advanced Firefighting atau AFF, Medical First Fight atau MEFA, hingga rating. Menurut Umar, sertifikat rating menjadi salah satu jenjang penting bagi siswa pelayaran karena menunjukkan tingkat kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan sertifikat dasar.
7: Artinya siswa SMK pelayaran kalau sudah memiliki ijazah atau sertifikat rating, itu pada posisi kapalnya itu dia sudah bisa bawa kapal. Dia posisi bawa kapal. Tapi kalau cuma BST itu masih ada di dek di bawah biasa-biasa. Nah, ini yang kita mau rebut sekarang ini.
6: Selain program diklat, SMK Putra Bahari Ternate juga memiliki fasilitas praktik berupa simulator kapal. Fasilitas tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus atau DAK tahun 2016 hingga 2017. Meski saat ini simulator tersebut belum didukung ruangan yang representatif, keberadaannya dinilai menjadi fasilitas penting untuk menunjang pembelajaran praktik siswa jurusan pelayaran. Umar mengatakan, pihak sekolah berencana kembali melaksanakan diklat pada awal Desember mendatang. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK pelayaran di Maluku Utara. Dengan memiliki sertifikat kompetensi, siswa diharapkan lebih siap mengikuti kebutuhan dunia kerja dan menjalankan kegiatan pelayaran sesuai kompetensi yang dimiliki. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Des Editor Syakir Saleh dan tadi Motase Khairina Fajrin menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, telah kita ikuti warta berita sore, dan selanjutnya untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.26 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat Ibrahim yang akan dibawakan oleh Haji Mirwan Batubara.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

Mendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.26 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: ahsanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di event. Santai siang ya, saat ini.
0: Enak juga ya? Kamu bikin apa? Mau buang sampah tuh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek foto Pro 1 RRI ya Ternate. Mendingan di media sosial beredar unggahan yang menyebarkan narasi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid menyebut mantan Presiden Joko Widodo menerima uang suap 700 miliar rupiah. Narasi ini disebarkan sejumlah akun medsos pada pertengahan September 2006. Sebagai konteks pendengar, saat narasi ini beredar, Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menangani kasus korupsi di lingkup ATR BPN. KPK menangkap 4 orang kepercayaan Nusron terkait dengan kasus korupsi tersebut. Akan tetapi, narasi yang menyebut nama Nusron dan Jokowi itu merupakan kabar bohong atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Radio Rahab.
1: Masih dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate 95,1 FM perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Terompak kudapa lagi di Kiraha Malam untuk edisi siar hari ini Jumat 2 Oktober 2026, bersama Tasnim sampai nanti di jam 12 malam ya, sahabat budaya. Untuk ngoni semua, utamanya kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate ya, dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga mendapat rahmat, mendapat ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat budaya, di pukul 19.01 menit waktu Indonesia Timur, torang hadirkan sekapur siri sahabat budaya sampai nanti di jam 8 ya. Dan malam hari ini lagu-lagu hiburan torang hadirkan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Pastikan selalu bersama dengan Perempat Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Asri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Yo hasi wolop lima kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kieraha.

Kilo 5 dari Loyla Drakel. Lagu ini mengantarkan kita di pukul 19 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Dusun Talaga Puncak, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, resmi beroperasi pada Jumat 2 Oktober 2026. Di mana SPPG Talaga Puncak merupakan salah satu titik pelayanan program makan bergizi gratis yang diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T Sahabat Budaya. Di mana peresmian SPPG 3T tersebut dilakukan secara serentak ya di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Peresmian ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Dr. Mariman Darto, Kepala BPMP Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Koordinator Regional MBG Maluku Utara, Koordinator Wilayah MBG Kota Tidore, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah, di mana Deputi Promosi dan Kerjasama BGN Dr. Mariman Darto mengatakan program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Menurutnya program ini tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan ya, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Sahabat Budaya, sebanyak 16 provinsi dari 116 kabupaten kota dan 480 SPPG atau dapur MBG dibuka secara serentak ya, di mana penerima manfaat yang menjadi sasaran mencakup kelompok 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta para siswa. Sahabat Budaya, SPPG Talaga Puncak memiliki jumlah penerima manfaat paling sedikit dibandingkan SPPG lainnya, yakni ada 49 orang ya. Jumlah ini terdiri atas 8 siswa sekolah dasar, 11 guru, serta 20 penerima manfaat kelompok 3B yang mencakup ibu menyusui, ibu hamil, dan juga balita. Di mana Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe mengatakan pemenuhan gizi merupakan investasi untuk masa depan. Menurutnya perbaikan gizi dan penurunan angka stunting menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Sahabat Budaya, Sarbin juga mengatakan bahwa cakupan penerima manfaat MBG di Maluku Utara saat ini belum mencapai 60% ya, yang diresmikan hari ini belum seluruhnya ya, apalagi yang di pulau-pulau. Ini baru satu dari sekian pulau ya. Ada 976 pulau di Maluku Utara. Dan karena itu Sahabat Budaya, untuk pengelolaan program MBG dilakukan oleh orang-orang yang jujur dan berintegritas ya, agar pelaksananya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan. Ini yang diharapkan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe, Sahabat Budaya. Sementara itu untuk Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman berharap ya, keberadaan SPPG Talaga Puncak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Dan Sahabat Budaya, menurutnya keberadaan SPPG tidak hanya dilihat dari pembangunan fasilitas tetapi juga dari kualitas pelayanan dan manfaat yang diterima masyarakat. Ia juga mengatakan berdasarkan hasil peninjauan, fasilitas dapur SPPG Talaga Puncak cukup baik ya, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal, katanya. Ahmad juga berharap usulan penambahan titik SPPG di wilayah Kota Tidore Kepulauan dapat mendapat respon dari BGN sehingga jangkauan program MBG juga semakin luas. Dan Sahabat Budaya, jumlah penerima manfaat di Talaga Puncak yang hanya 49 orang tidak seharusnya menjadi ukuran utama keberhasilan program ya. Dan Sahabat Budaya, ya juga berharap program MBG ini dapat berkontribusi terhadap penurunan angka stunting di Kota Tidore Kepulauan. Sekaligus ini meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan juga melahirkan generasi yang berkualitas dan juga pembangunan daerah.

Segrafu Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Dan sahabat budaya terinformasikan untuk ngoni semua, utamanya kaum muslimin dan muslimah di kota Ternate dan sekitarnya. Untuk kumandang ajan Isya, wilayah kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 19:34 waktu Indonesia Timur. Ya, sahabat budaya terhadirkan beberapa mutiara hadis berikut ini untuk Anda.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melakukan

tidak sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Masjid Sultan Tidore dibangun pada tahun 1700 Masehi, di mana sudah mengalami beberapa kali pergantian terutama pada bagian atap. Pada awalnya masjid ini beratapkan alang-alang, kemudian atap alang-alangnya diganti dengan atap daun rumbia, dan selanjutnya berganti menggunakan seng. Walaupun bentuk arsitektur asli masjid diupayakan sesuai dengan aslinya, namun penggunaan material masa kini membuat masjid terlihat berbeda. Keunikan yang dimiliki oleh masjid ini terdapat di bagian dalam, yaitu lubang yang menyerupai jendela, di mana memiliki makna bahwa pada dahulu kala difungsikan sebagai tempat melihat arah kiblat. Terdapat empat pilar yang memiliki makna empat khalifah, yaitu Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Khalifah Ali. Corak dan bentuk arsitektur masjid dengan Kedaton Tidore memiliki kesamaan bentuk, yaitu terletak dari bentuk kubah masjid yang bersusun tiga membentuk kerucut. Dilihat dari kubah masjid di mana pada bagian atasnya terdapat tiang yang menjulang tinggi, mengandung filosofi hubungan manusia dengan penciptanya.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Masih bersama dengan Tasnim malam hari ini Sahabat Budaya sampai nanti di jam 12 malam. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Maluku Utara ikut menangani kebakaran hutan dan lahan di Desa Gusale dan Desa Kayasa pada Kamis 1 Oktober 2026. Dinas tersebut mengerahkan 3 personel dan 1 unit mobil tangki air untuk membantu proses pemadaman, di mana pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar mengatakan pengerahan personel dan armada merupakan bagian dari sinergi pemerintah daerah dalam penanganan karhutla. Sahabat Budaya, berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga, kebakaran diketahui sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur ya, di mana titik api berada di kawasan hutan dan lahan kosong milik warga. Vegetasi berupa bambu dan sagu ikut terbakar. Sahabat Budaya, di mana angin kencang ini membuat api cepat merambat ke sejumlah bagian lahan termasuk mendekati permukiman warga. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti ya. Satuan Pemadam Kebakaran Provinsi Maluku Utara mengerahkan 3 unit mobil pemadam yang tiba di lokasi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Maluku Utara menyusul sekitar 15 menit kemudian untuk membantu pemadaman, di mana tim BPBD Damkar PUPR Balai Wilayah Sungai BWS serta TNI dan Polri kemudian bekerja bersama menangani api. BPBD juga membantu memasok air ke mobil pemadam ya. Selain 3 mobil pemadam milik damkar, operasi tersebut diduga 1 mobil rescue dan 1 mobil tangki BPBD, 1 mobil tangki PUPR serta 1 mobil tangki BWS. Sahabat Budaya, sebanyak 8 personel TRC BPBD, 3 personel PUPR dan 2 personel BWS, 2 personel TNI dan Polri, dan 1 regu damkar terlihat dalam penanganan di lapangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kebakaran ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah vegetasi tanaman. Sahabat Budaya, petugas menghadapi kendala berupa angin kencang dan kondisi lahan yang kering ya, di mana luas area ini yang terbakar juga menyulitkan proses pemadaman. Kondisi terakhir menunjukkan masih terdapat asap tipis di beberapa titik. Petugas juga merekomendasikan pemantauan lanjutan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Sahabat Budaya, pemerintah juga mengimbau masyarakat termasuk pengguna jalan dan pemilik lahan tidak membuang puntung rokok sembarangan ya, terutama di area rerumputan atau lahan kering yang berpotensi memicu kebakaran.

0: Baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

0: kaweni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Aduh, Trabole dari Bapak Kompleks featuring dengan Mapi Nation, sahabat budaya. Spesial untuk kami semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya. Dan pastinya malam hari ini masih torang hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya, dan juga ragam informasi masih torang hadirkan ya untuk kami semua. Sahabat budaya, sebanyak 75 pucuk senjata api terdiri atas senjata standar dan rakitan serta 1069 butir amunisi diserahkan secara sukarela oleh masyarakat kepada aparat TNI di wilayah Maluku Utara. Senjata tersebut sebagian besar merupakan peninggalan konflik tahun 1999 sampai tahun 2000 dan warisan keluarga. Pangdam 25 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menunjukkan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan dengan menyerahkan senjata api, amunisi maupun bahan peledak secara sukarela. Hal ini disampaikan dalam rilis di Makorem 152 Babula Ternate pada Jumat 2 Oktober 2026. Dari total 75 pucuk senjata api yang diserahkan, sebanyak 15 pucuk merupakan senjata api standar dan 60 pucuk lainnya merupakan senjata rakitan. Senjata standar tersebut terdiri atas 9 pucuk senjata laras panjang, 5 pucuk pistol dan 1 pelontar gas air mata. Sementara itu 60 pucuk senjata rakitan terdiri atas 41 pucuk senjata laras panjang dan 19 pucuk pistol rakitan ya. Selain senjata api, aparat juga menerima 1069 butir amunisi serta 1 buah granat tangan. Sahabat budaya, di mana Pangdam menjelaskan senjata api yang diserahkan masyarakat berasal dari peninggalan konflik tahun 99 sampai tahun 2000 ya. Sebagian lainnya merupakan senjata organik peninggalan keluarga yang masuk dari Filipina dengan berbagai jenis. Sahabat budaya, keberadaan senjata api legal menjadi perhatian serius karena berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta dapat disalahgunakan. Maluku Utara yang berada di jalur laut lintas Filipina-Indonesia juga memiliki kerawanan terhadap penyeludupan senjata melalui jalur laut, khususnya menuju wilayah Galela dan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Sahabat budaya, untuk itu TNI bersama seluruh unsur terkait berkomitmen menjaga stabilitas keamanan serta mencegah peredaran dan penyalahgunaan senjata api legal di wilayah Maluku Utara. Pangdam mengimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api, amunisi maupun bahan peledak secara ilegal agar segera menyerahkan secara sukarela kepada aparat keamanan. Masyarakat juga diminta tidak memperjualbelikan atau mengedarkan barang-barang tersebut. Sahabat budaya, penyerahan senjata secara sukarela merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan. Di mana Pangdam juga turut mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh elemen masyarakat dan media untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat guna memutus ya mata rantai peredaran senjata ilegal. Dan upaya ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga Maluku Utara agar tetap aman, damai, dan juga kondusif.

0: papa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
1: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
0: Memangnya kenapa opa?
1: Opa selupa, oma pung nama.
2: Intermezzo 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kierahang.

95,1 FM Rempah Terari Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih bersama dengan Tasnim malam ini, sahabat budaya. Dan selamat malam, selamat bergabung ngoni semua yang baru saja bergabung bersama dengan torang malam hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan, sahabat budaya. Sahabat budaya, salah satu peserta didik dari Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri atau SESPIMTI Polri di Krek ke-36 tahun anggaran 2026 menyerap aspirasi dari berbagai kalangan elemen di Maluku Utara. Penyerapan aspirasi yang melibatkan para akademisi, tokoh adat, instansi, pemerintah, kepolisian, media, dan LSM ini guna kepentingan untuk mendorong hingga membantu pemerintah atasi konflik sosial di Maluku Utara berbasis teknologi. Langkah ini dituangkan dalam strategi pemanfaatan teknologi guna mengelola konflik sosial dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri di era ancaman hibrida. Sahabat budaya, proyek yang digagas ini oleh mantan Direktur Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Maluku Utara Kombes Pol Edi Wahyu Sosilo mendapat respon positif dari Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman. Dengan diskusi ini diharapkan bisa melahirkan validasi masalah dan kondisi faktual di mana kebutuhan data dan teknologi, mekanisme operasional early warning dan early response, ya, kolaborasi lintas sektor hingga implementasi SDM, infrastruktur, regulasi dan anggaran. Sahabat budaya, Kombes Pol Edi Wahyu menilai konsep gagasan yang diambil ini menjadi bagian untuk bisa mengatasi dinamika konflik, ya, yang sering terjadi di Maluku Utara. Sebab kompleksitas sosial di Maluku Utara dinilai terus berkembang seiring perubahan pola ancaman yang tidak lagi hanya terjadi di ruang fisik, ya, akan tetapi sudah merambah di ruang digital. Di mana kondisi tersebut mendorong perlunya strategi pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari upaya mitigasi konflik dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku Utara. Sahabat budaya, mantan Direskrimsus Polda Maluku Utara ini juga mengaku karakter konflik modern telah bergeser menjadi ancaman hibrida yang menggabungkan benturan fisik di dunia nyata dengan provokasi digital di media sosial. Disebutkan pula contoh kasus nyata seperti penyebaran potongan video di Facebook yang hampir memicu kerusuhan massa akibat luka batin masa lalu yang belum sepenuhnya pulih. Sahabat budaya, bahkan Kombes Pol Edi Wahyu juga menegaskan penanganan konflik bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor. Sahabat budaya, karakter konflik saat ini telah mengalami perubahan. Konflik tidak lagi semata-mata berbentuk konfrontasi fisik antar kelompok, tetapi dapat berkembang secara simetris melalui pemanfaatan teknologi, informasi, dan media sosial. Sahabat budaya, ancaman fisik dapat berupa benturan antara kelompok, demonstrasi anarkis, maupun berbagai bentuk gangguan keamanan. Sementara di ruang digital, ancaman dapat muncul melalui penyebaran hoax, ujaran kebencian, isu SARA, hingga konten-konten yang bersifat provokatif. Kondisi ini membuat informasi yang beredar di media sosial tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang terpisah dari situasi keamanan di lapangan. Menurutnya, sahabat budaya, informasi provokatif yang tersebar di ruang digital ini berpotensi memicu tindakan di dunia nyata. Sebaliknya, konflik fisik yang telah terjadi juga dapat diperbesar melalui penyebaran informasi di media sosial. Menurutnya, sahabat budaya, keterlambatan dalam respon konten provokatif dapat membuka ruang bagi berkembangnya kembali konflik yang sebelumnya pernah terjadi. Ia juga menggambarkan kondisi tersebut seperti luka lama yang belum sepenuhnya pulih ketika muncul pemicu baru, baik itu dalam bentuk informasi maupun peristiwa di lapangan, potensi konflik dapat kembali muncul. Sahabat budaya, dalam konteks tersebut, ya, pemanfaatan teknologi dipandang tidak hanya sebagai sarana untuk
mendeteksi ancaman, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat pencegahan, pemantauan, klarifikasi informasi, serta membangun komunikasi yang lebih cepat di tengah masyarakat. Sahabat budaya, pemanfaatan teknologi perlu diarahkan untuk memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat ya, sehingga ruang digital tidak menjadi pemicu konflik, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi, klarifikasi informasi, dan menjaga stabilitas keamanan di Maluku Utara.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: kamu ya. Jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tapi ya sobat jauh sahabat budaya. Torang makudu apa lagi di acara kesayangan torang bersama Sagu Santai dengan Lagu. Malam hari ini bersama dengan Tasnim ya, sampai nanti di jam 11 malam. Lagu ini lagu-lagu berpantun asik ya. Lagu ini kalau torang dengar kembali dengan aransemen yang berbeda ya sahabat budaya. Lagu ini aslinya kan dinyanyikan oleh Yopi Latul ya. Saat ini dibawakan oleh Andre Mastijan ya, dengan aransemen yang lebih terbaru ya sahabat budaya. Oke, asik banget gitu ya. Baiklah ngori semua sahabat budaya lagi badengar ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercintanya. Dan silakan yang mau bergabung di line telepon 3126518 0821952666695. Di WhatsApp juga silakan sahabat budaya 0853985333951. Malam hari ini semoga tetap kompak ya, tetap solid. Torang bersilaturahmi di udara lagi ya, asik-asik ya. Ya, seru-seruan sahabat budaya pastinya untuk pendengar setianya perempat di seluruh Nusantara ya. Baik, torang terima yang bergabung perdana malam ini. Ada siapa ding di mana? Halo, Sagu.
1: Malam abang.
0: Salam. Oke, Bang Andi di Jambi. Kabarnya bagaimana, Bang Andi?
1: Alhamdulillah sehat. Di hujan.
0: Alhamdulillah di Jawa sudah hujan. Belum? Di Jambi ya, belum turun hujan di Jambi.
1: Belum ada, Bang.
0: Oke, sama ya di Maluku Utara juga masih nunggu nih ya. Kapan hujan turun? Baik, mau dengar lagu apa, Bang Andi?
1: Saya dengar lagu dari Anima Bintang.
0: Anima, oke. Belum, baru buka acara.
1: Salam, Bang.
0: Oke, silakan.
1: Selamat pertama buat abang, selamat sehat dalam bagai sesuatu di sana, lancar rezekinya, panjang umurnya, selalu dengan Allah SWT. Terus buat Dika di Taliabu, kalau monitor sama monitor sayang, semoga Dika sehat selalu, lancar rezekinya, panjang umur bersama keluarganya, selalu dengan Allah SWT. Ayo Dika gabung lihat WhatsApp, gak apa-apa, bisa tuh. Terus buat Neko Aki, Bu Natalia, Kak Esther Lita, salam sehat, salam bahagia semuanya. Ya, buat semua saja dari A sampai Z dirangkul jadi. Terima kasih ya Bang, selamat malam.
0: Ya, selamat malam untuk Bang Andi di Jambi ya, sahabat budaya. Ya, masih torang terima bersama dengan Tasnim malam hari ini sahabat budaya ya. Diringkan sampai nanti di jam 11 malam ya. Tadi Bang Andi so request lagunya Anima dengan Bintang ya. Semoga bulan ini selalu ada bintang-bintang yang menerangi capaian kita semua ya sahabat budaya. Dan pastikan bahwa kita adalah bintang yang selalu bersinar. Amin. Silakan sahabat budaya mau bergabung malam hari ini, silakan di 3126518 0821952666695, di WhatsApp 0853985333951. Ya, cuaca memang di Maluku Utara dan sekitarnya belum turun hujan ya, tapi ada beberapa waktu yang lalu juga sempat ya turun hujan, tapi gerimis. Hanya gerimis saja sahabat budaya. Semoga secepatnya hujan bisa turun membasahi bumi Maluku Kiraha yang penuh dengan sumber daya alam yang melimpah ya. Biar tumbuhan-tumbuhan juga bisa tumbuh kembali ya sahabat budaya. Dan tentunya untuk kebakaran hutan juga bisa segera terselesaikan ya. Baik. Ya, turan terima yang bergabung malam ini ada siapa dan di mana? Halo, Sagu. Halo Sagu, sudah terhubung dengan siapa di mana?
2: Bicara Ahmad.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ahmad di Makassar Kota.
0: Oh, Ahmad di Makassar Kota. Kotanya ya, di mana nih?
1: Ya,
0: di Makassar daerah apa nih, Bang Ahmad?
1: Daerah Kecamatan Panakukang.
0: Oh, Panakukang. Oke, baik. Sehat ya, ya, Bang Ahmad?
1: Iya, penyanyinya nama siapa ini penyanyinya?
0: Dengan Tasnim.
1: Oh, salam kenal ya.
0: Siap. Ya. Oke, salam kenal juga Bang Ahmad.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa Bang Ahmad?
1: Ya.
0: Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu apa ini? Mau diputar.
2: Lagu daerah.
1: Oh. Oh, lagu Makassar, lagu daerah Makassar.
0: Mm-mm, okay. Boleh, lagu apa?
1: Judulnya Angin Mamiri Kupasang.
0: Angin Mamiri.
1: Iya, Angin Mamiri Kupasang.
0: Mantap. Penyanyinya siapa nih?
1: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Oke. Mak Indah, apa kabar? Gimana kabarmu sekarang? Dari Ahmad, menyapa kamu. Semoga sehat selalu dan kecantikannya dipelihara ya. Ada juga Andi bersama Purnama di jalur aku. Dan semuanya pendengarnya, radio apa ini namanya?
0: Perempat Ternate.
1: Dan seluruh fansnya radio apa ini?
2: Perempat Ternate.
1: Ya, orang di Ternate. Salam kenal satu persatu dari Ahmad Makassar. Oke, yang nyiar semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat budaya, bersama dengan Bang Ahmad di Makassar ya, katanya lagi di Panakukang. Oke, aku pernah ke mallnya Panakukang ya, luar biasa Makassar ya, kota maju yang ada di Indonesia bagian timur. Baiklah, sahabat budaya masih toran terima yang mau bergabung malam hari ini, silakan diringkan lagi teleponnya ya. Oke. Satu penelpon taran terima dulu. Ya. Halo Sagu. Halo Sagu, sudah terhubung?
2: Sagu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari di Sulawesi Barat. Kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di Sulawesi Barat sudah turun hujan atau belum? Belum ya? Belum turun hujan sama sekali. Halo Purnama. Halo. Halo Purnama. Halo.
2: Iya.
0: Belum turun hujan sama sekali ya?
2: Ya, ada sih beberapa hari yang lalu, tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Mau dengar lagu apa malam ini?
2: Purnama mau dengerin lagunya Salili.
0: Lagu siapa?
2: Salili.
0: Salili?
2: Salili. Iya.
0: Judulnya Salili, apa namanya Salili?
2: Salili. Iya.
0: Dari Julkifli.
2: Ada ya, ada.
0: Iya, Julkifli ya.
2: Sekarang aja deh nyanyi.
0: Oke. Salam-salam dulu silakan.
2: Kirim salamnya ada tadi Pak Ahmad ya, salam sehat. Ada Mama Indah, Bendin, Kuai, Tugusnya, terus ada Abang Andi di Batam sama. Ada Bunda Esterlita, ada Ibu tadi, dia Pak Nasrun, Pak Widi, Pak Benicio, terus Bunda El, salam sehat, Mama Fika, semuanya ada di depan Petara Kacali. Buat kakak Amin, terima kasih selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Purnama Sari di Sulawesi Barat, sahabat budaya. Toran dengarkan dulu lagu Bintang bersama bintang dari Anima ya. Ini requestan dari Bang Andi di Jambi ya. Kemudian lagu berikutnya ada Angin Mamiri dari dari Hanox ya, sahabat budaya penciptanya ya. Oke. Ini lagu dari Makassar ya, sahabat budaya. Kemudian berikutnya juga ada Saliliu ya dari Julkifli Aco, requestan dari Purnama Sari di Sulawesi Barat ya. Tetap bersama kami sahabat budaya di Sagu Santai dengan lagu terakan kembali sesaat lagi.
3: Santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Sagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya, masih bersama dengan Tasnim malam hari ini. Terasa hadirkan lagu-lagu requestan dari Bang Andi di Jambi, Purnama Sari di Sulawesi Barat, dan juga Bang Ahmad di Sulawesi Selatan ya, Kota Makassar Panakukang, Sahabat Budaya. Silakan Sahabat Budaya yang mau bergabung bisa deringkan lagi 3126518, 08219526695, di WhatsApp 08539853951 ya. Torang tunggu sampai nanti di jam 11 malam. Selamat bergabung juga untuk kami semua Sahabat Budaya yang baru saja bergabung bersama dengan torang ya, mendengarkan lewat 95,1 FM, aplikasi RRI Digital, dan juga lewat streamingnya Perempat RRI Ternate. Dan Sahabat Budaya, selamat beraktivitas juga untuk kami semua para pejuang rupiah, pencari uang untuk keluarga tercintanya, pencari nafkah yang kuat ya, yang berjuang untuk keluarga tercinta. Dan Sahabat Budaya, selamat beristirahat juga untuk kami semua yang lagi bersama dengan keluarga di rumah ya, yang mungkin lagi baring-baring ya, ada yang masih juga ngobrol ya, baca cerita dengan keluarga, atau yang lagi nongkrong di seputaran kota Ternate dan sekitarnya juga. Sahabat Budaya, ini kan malam Sabtu ya, besoknya libur weekend ya. Jadi mungkin malam ini adalah waktu yang santai buat Sahabat Budaya yang kerja di kantoran ya, karena besok juga libur. Jadi mungkin malam ini ada yang begadang juga ya. Tapi begadang ada perlunya saja ya Sahabat Budaya, jangan sampai begadang yang nantinya bisa membuat tubuh kurang fit gitu ya Sahabat Budaya. Begadang, jangan begadang.

0: yang baru lahir ya, baru tanggal 2. Jadi dompetnya full pastinya.
1: Tapi yo, saya mau jalan-jalan yo tanggal muda.
0: Bang Andi, mau denger lagu apa nih Bang Andi?
1: Makassar juga, sama dengan Pak Ahmad tadi.
0: Oke, okay, judulnya apa?
1: Mangku Mamo Mabela.
0: Mangku
1: Mamo Mabela.
0: Mabela, oke. Okay. Yeah. Penyanyinya siapa?
1: Ridwan Sawu atau siapa?
0: Iya, betul. Iya, Ridwan Sawu nih.
1: Betul, eh? Iya.
0: Salam-salam dulu, silakan.
1: Salamnya pertama buat Bung Tasnin bersama peraturnya, semoga tetap sehat selalu, dimurahkan bikinnya, dilancarkan aktivitas. Ada Pak Ahmad tadi itu kan bertiga Pak Ahmad, cuma kami tahu dia menjaga, karena kan dia bawa dia gabung ke sana.
0: Oh, mau didampingi barangkali ya?
1: Iya, karena dia belum pernah kan?
0: Oh, belum pernah sama sekali?
1: Belum pernah,
0: kali ini. Oke, baiklah.
1: Memang kami biarkan dia ngomong, kami dia menjalani masing-masing kan?
0: Betul.
1: Ada Pak Amal, ada Purnama tadi. Ada Mama Indah, belum gabung Mama Indah ya?
0: Mama Indah belum gabung nih, mungkin lagi bermalam Sabtu. Masing-masing kan punya malamnya sendiri gitu.
1: Iya betul. Ada siapa? Bung Din, ada Ko Ama, Ko Bute, Ko Ai, Ko Ipin. Siapa Bung Andi juga di Pacan, Pak Junaidi dan Buddha semua di Manado sama Nafika. Pokoknya buat semuanya aja Bung Tasnin. Oke, makasih Bung Tasnin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sahabat budaya bersama dengan Bang Andi di Batam ya. Semoga sehat selalu Bang Andi bersama dengan keluarga tercinta dan tetap setia bersama dengan perempat Ternate. Sahabat budaya ngoni juga bisa kembali bergabung ya. Torang tunggu sampai nanti di jam 11, jadi masih ada durasi yang panjang buat ngoni semua ya. Untuk mau bergabung bersilaturahmi we, bersama dengan teman-teman di seluruh Nusantara ya. Bersama penyiar yang ganteng ini juga boleh. Baiklah sahabat budaya, silakan yang mau bergabung langsung saja di 3126518 082195266695, di WhatsApp juga 085398533951. Torang dengarkan dulu lagu spesial dari Makassar ya, lagu Bugis sahabat budaya dari Ridwan Sawu ya. Requestan dari Bang Andi di Batam ya. Mangku Mamo Mabela. Baiklah sahabat budaya, terangkan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
2: Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Farizal di Cintaku Takkan Berubah, Sabar Budaya. Lagu terakhir kita di Musik Malam Rampa, dan syukur dafu dorang semua yang sobat dengar Rampa Ternate dari jam 5 subuh sampai saat ini. Dan Sabar Budaya bisa kembali mendengarkan siaran kami di jam yang sama, di pukul 5 waktu Indonesia Timur ya. Terima bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai terambak udapa lagi. Tabia, subajo.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program Empat Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini. Tepat di pukul 5 waktu Indonesia Timur, terimalah salam kebangsaan kita bersama sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Sobat Dunia dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Di saluran 95,1 FM Pro 4 kembali hadir menemani ruang beraktivitas Sobat Dunia dalam edisi siaran pagi hari ini 3 Oktober 2026. Menemani ruang dengar Anda, Sobat Dunia, rangkaian informasi program siaran menarik kembali tentunya kami hadirkan untuk menemani ruang beraktivitas Anda di pagi hari ini. Di pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, berikut Sobat Dunia terakan hadirkan ragam lagu religi Islami untuk menemani ruang dengar Anda. Mewakili kerabat kerja bertugas, terang juga ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikitpun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap diri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 5 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur, terkembali hadirkan untuk Anda program Hikmah Pagi di edisi kali ini bersama dengan Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIP MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, tentunya untuk sahabat budaya, topik obrolan di Hikmah Pagi edisi kali ini 3 Oktober 2026, mengenai menanamkan takwa kepada anak. Silakan Ustazah untuk pembukanya.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahabamu wa ala ahmabat. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan kembali walaupun beberapa hari kita tidak mengudara. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Menanamkan takwa ya, takwa sejak kecil, sejak anak itu mulai tahu hati ya, kita harus menanamkan, karena ketika orang tua mengerjakan sholat misalnya atau perbuatan-perbuatan baik ya, itu akan ditiru oleh anak ya, karena dalam salah satu hadis Rasulullah katakan juga al-ummu madrasah, ibu itu adalah sekolah. Artinya sebelum dia mengenal yang lain-lain, maka yang pertama kali dia terima itu dari orang tuanya, terutama dari ibunya. Jadi kalau sejak kecil kalian dilihat oleh anak ya, sholat 5 waktu ya, mulai dia mulai tahu hati, mulai mengenal lingkungan, yang dia kenal itu adalah sholat misalnya. Ini satu perbuatan yang dikerjakan sehari 5 kali misalnya ya, minimal, karena sholat-sholat wajib, belum lagi sholat-sholat sunnah, duhanya, tahajudnya ya, dan lain-lain ya. Jika anak diperbiasakan dengan hal-hal seperti itu, dengan sholat, maka tentu saja lama-kelamaan kan rutinitas ini menjadi keinginan dan pengen tahu. Anak kan pengen tahu, namanya anak-anak itu dia pengen tahu sesuatu yang dia lihat itu dia pengen tahu. Jadi kalau misalnya bapaknya setiap maghrib ke masjid misalnya ya, atau Jumat ke masjid sekali dua kali, lama kelamaan kan dia pengen juga apa dikerjakan ayahku ini di masjid. Dia kan minta ikut, kadang-kadang papa ikut ke masjid ya, dia. Makanya kita berikan fasilitas ya, kita berikan baju koko ya, atau sarung, atau apa, songko haji ya, kita berikan dia, dan kita ajak. Kali hari Jumat ajak ya, serius ya, anak usia-usia 4 tahun, 5 tahun itu ya, walaupun sholatnya mungkin cuma 1 rakaat atau 2 rakaat, dia berhenti tidak masalah. Yang penting kita bisa kontrol ya, kita perbiasakan. Lama-kelamaan kan, atau di rumah, papa mama sholatnya berjamaah, dia ikut. Dipanggil, diajak, dia ikut walaupun tidak menyelesaikan rakaatnya, mungkin 2 rakaat dia sudah berhenti, tapi akhirnya kan lama-kelamaan dia merasa rutinitas ini sudah menjadi kewajiban, ataupun bukan lagi kewajiban, tapi sudah merupakan kesenangan ya, ingin dia ikuti, dia merasa tidak merasa dilibatkan, bahkan dia protes mungkin. Tadi sholat terpanggil ya kan, nah kelemahan kalau rutinitas yang kita kerjakan akan selalu disaksikan oleh anak, maka insya Allah anak yang kita orang besarkan ini dia akan mengikuti apa yang kita kerjakan, orang besar kerja. Demikian pengantar.
0: Baik Ustazah, tentunya juga Ustazah kita tahu bahwa takwa ini menjadi salah satu hal yang bahkan bagi orang dewasa banyak menjadi tantangan. Untuk anak tadi seperti yang Ustazah sudah bilang, tidak apa-apa membiasakan mereka mungkin 1 rakaat, habis itu biasanya fokusnya mereka mungkin sudah teralihkan. Nah Ustazah, mungkin trik atau mungkin tips apa lagi yang orang tua bisa lakukan Ustazah untuk menanamkan takwa? Mungkin apakah pada usia berapakah mereka bisa diajarkan untuk gerakan sholat yang seperti apa, atau mungkin aturan dek kalau sholat jangan main, itu mungkin seperti apa Ustazah?
1: Ya, jadi kan dalam hadis Rasul juga kan, ketika anak berusia tertentu ya, kita ajak mereka ya, apabila sudah 9 tahun dia diam sholat juga, maka perlu diperingatkan keras ya. Baraba itu memukul, tapi baraba itu juga bisa diartikan, dimaknai dengan peringatan keras ya. Jadi kalau sudah usia 9 tahun itu

0: sudah harus, karena 9 tahun itu kan masa rawan itu. Apabila kita tanamkan yang baik, maka insya Allah akan baik juga. Tapi kalau kita anggap salat, ya sudah, jadi pesuka sudah. Padahal kan sudah usia 9 tahun itu, kita harus, ayo salat, ya maghrib, papa mau ke masjid, ayo ikut, ikut papa sekarang, jam sekarang, sudah jam sekian, cepat-cepat mandi, harus ke masjid. Gitu juga ibu juga mengajaknya, kalau anak perempuan, ayo mandi sudah, supaya siap-siap untuk tunggu waktu maghrib. Jadi kita orang tua sejak dini itu, usia-usia itu kan, ini kan usia usia emas ini, yang kita orang harus tanamkan benar-benar. Apa yang kita panen ke depan itu dalam usia-usia ini, ya. Jadi kalau usia ini kita lalai, maka jangan kita harapkan bahwa anak itu akan mencintai sholat, ya. Tapi kalau kita sudah terbiasakan, insya Allah dimanapun kita berada, ya, apalagi ini sudah waktunya dia harus kuliah, keluar dari rumah, ya, jauh itu, kita kan paling cuma kontrol saja. Udah jam sekian nih, Jakarta ini jam berapa, sekarang ternyata sudah jam sekian nih, udah sholat belum, ya. Kalau dia ketiduran atau dia lagi bikin kerja lain, dia, oh iya iya, makasih bu, makasih jidah, iya, mau sholat sekarang. Jadi kita kejutkan dengan hal seperti itu, cuma karena dia sudah terbiasa dengan sholat, maka dia menganggap kalau dia lupa itu begitu dia ingat langsung dia kerjakan, karena ini rutinitas yang baik yang kita sudah terapkan. Tapi kalau kita orang tidak biasa kan di rumah, maka anak juga kan hal biasa, oh, biasa aja deh, ya kapan ada waktu sholat, tapi kalau ntar ada waktu, jadi dia anggap bahwa ini hal yang ya kapan kita senang, kapan kita mau. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa ini rutinitas ini memang adalah kewajiban yang tidak ditunda-tunda, maka ketika kita ingatkan, dia lupa kita ingatkan, maka dia akan dengan segera dia kerja. Masya Allah, astagfirullah, lupa nih. Pasti seperti itu. Ya tergantung dari rawannya, saat rawan itu kan ya, usia-usia itu. Ya kalau kita sudah dibiasakan, insya Allah, maka ke depannya, ini sholat ini bukanlah suatu kewajiban yang dirasakan, tapi ini adalah apa nama hobinya, keinginannya. Dia dengar azan, dia langsung, oh ini sudah ada panggilan, mau apapun yang saya kerjakan kita tinggalkan karena kita menghadap Allah SWT. Demikian.
1: Baik Ustazah, izin Ustazah bacakan ada pertanyaan yang bergabung dari WhatsApp Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Fajar. Assalamualaikum Ustazah Radia. Ingin bertanya Ustazah mengenai mendidik anak saya. Kebetulan Ustazah baru menjadi orang tua. Anak pertama saya adalah anak laki-laki dan saya sangat bahagia dengan kelahiran anak saya. Kebetulan anak saya sekarang baru berumur 2 tahun Ustazah. Pertanyaan saya, setiap saya sholat, alhamdulillah anak saya selalu ikut dan juga selalu dibiasakan untuk sholat karena masih kecil, selalu sholat di rumah, selalu mengikuti. Ya ingin saya tanyakan Ustazah, ketika anak mencapai usia mungkin nanti di usia 3-4-5 tahun, seperti apa cara kita orang tua untuk menanamkan anak tentang berbagai ajaran agama, mungkin mulai dari mengaji seperti mengenal huruf hijaiyah atau sholat. Apakah ada triknya Ustazah sebagai orang tua baru, apalagi mengatur emosi ketika menghadapi anak, kadang-kadang kita kelepasan dan hilaf untuk memarahi anak, padahal belum waktunya kita untuk marah-marah, kemungkinan seperti itu. Semoga dibacakan.
0: Baik. Ya, jadi ini yang kita harus harus tahu. Emosi menghadapi anak. Ya. Ini sukses dan tidaknya itu bagaimana membentuk emosi anak ini kan tergantung dari kita orang. Ya. Karena ini kan ibarat apa gelas yang kosong ya. Gelas yang kosong ini kita jangan sembarangan mengisi ya. Makanya termasuk tutur kata kita terhadap anak ya. Misalnya dia berbuat sesuatu yang salah, pecahkan gelas ataupun hal-hal yang seperti itu. Kita jangan memarahi dia itu dengan emosi ya. Jangan dengan emosi. Kita harus kasih tahu yang hati-hati ya sayangnya, lain kali hati-hati karena barang ini kan barang yang gampang jatuh, pecah. Ya, jadi harus hati-hati ya. Jangan kesian mama sudah beli dengan sekian duitnya. Pecahkan kan kesian sedih mama. Jadi kalau kata-kata itu yang kita tanamkan, maka dia akan lebih berhati-hati. Aduh, ini pot ini kan mama suka, kalau udah pecahkan ini kesian mama ya kan. Artinya hal-hal kecil seperti itu. Ketika kita mau ngajak sholat ya anak itu kan, makanya dikatakan ketika usia 7 tahun itu kita sudah harus ajak dia sholat ya. Kalau misalnya sudah 9 tahun dia masih melawan juga ya. Maka di sini harus diberikan peringatan keras terhadap anak. Harus sholat. Stop. Main HP stop sekarang. Harus waktunya sholat. Udah azan stop. Jadi kita minta dia waktunya 5 menit itu kan sangat berharga ya. Coba kamu berlama-lama, berjam-jam duduk di HP, main macam-macam. Ini yang Allah minta itu hanya 5 menit. Yuk, tinggalkan dulu selesai itu baru mau main lagi silakan. Kan jadi tetapi dengan tutur kata kita yang baik ya, lain ya, lain hain artinya dengan lemah lembut ya, mengandung pendidikan ya. Jadi kita emosional. Anak ini kebiasaan gara-gara ibu-ibu juga gitu ya. Anak ini anak setan langsung ulang pada dia ulang lagi. Ya kalau tiap hari dikatakan anak setan kan lama-lama ada anak setan. Iya, karena jadi doa ya.
1: Betul.
0: Ucapan itu kan doa.
1: Betul.
0: Ucapan itu doa ya. Saya ingat waktu apa Syekh Ahmad As-Sudai tahu ya, Imam Masjidil Haram.
1: Imam Masjidil Haram.
0: Iya. Dia ketika ibunya apa menjamu tamu itu makanan sudah hidangkan di atas meja, dia ambil pasir dia siram ke makanan hidangan. Masya Allah, dia punya ibu marahnya gimana, mudah-mudahan kau jadi Imam Masjidil Haram. Ini marah emosi tapi dia seperti itu, mudah-mudahan kau menjadi Imam Masjidil Haram. Nah kenyataannya apa, jadi kan ini Imam Masjidil Haram. Padahal satu pekerjaan dikerjakan itu, tindakan dikerjakan itu kan sangat-sangat mengecewakan. Iya. Tapi ibunya tidak kecewa, malah dia doakan dalam marahnya itu doa, mengandung doa.
1: Iya.
0: Nah ini yang ya jadi apa, karena ketua marah itu kan emosinya tinggi kan.
1: Betul.
0: Datang dari hati yang memang begitu emosi.
1: Iya.
0: Tapi dia masih dalam ucapan yang baik, maka dikabulkan oleh Allah. Apalagi kita dalam sholat ya, kita mohon kepada Allah pada akhir-akhir sujud ya, kita minta kepada Allah. Maka insya Allah kedepannya anak ini kelamaan-kelamaan doa kepada Allah, mengetuk pintu makbul Allah SWT. Lama-lama Allah artinya udu'uni astajib lakum, dalam Al-Quran kan Allah berfirman, mintalah kepada aku pasti aku berikan. Jadi kalau setahun dua kali kita belum diberikan anak, belum kita apa belum dapat omongan ya, kemudian apa, macam-macam doa, hanya ini doa. Doa ini adalah kunci dari semua. Doa umuhul ibadah ya, doa itu adalah bejananya ibadah ya. Jadi kita sudah sholat berapa rakaat ini, tapi di akhir itu kita berdoa, jangan langsung salam kanan salam kiri, kita sudah langsung berdiri dan sempatkan diri mudah-mudahan baca Fatihah dengan niatkan untuk anak, untuk suami, untuk semua kita ya, sehingga hubungan kita dengan Allah SWT kalau sehari minimal 5 kali kita sudah mengetuk pintunya, pintu rahmatnya Allah, maka lama-kelamaan insya Allah artinya Allah akan pertama mungkin Allah biarkan saja dia tuh. Lama kelamaan ibarat orang yang marah pakai orang, orang datang pintu salam pakai pintu dia terbuka, berikut lagi datang terus-terus, lama kelamaan dia bilang, ini kalau terbuka pintu dia akan datang terus berbuka sudah pintu. Ya kira-kira contoh ya untuk manusia. Gitu, apalagi Allah SWT ya, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi apa yang kita minta kepada Allah benar-benar dari lubuk hati yang dalam ya, kita doakan untuk anak-anak jadi anak yang takwa, istri yang takwa ya. Semuanya kita doa kepada Allah, maka insya Allah Allah yakin bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah SWT.
1: Ya baik Ustazah, memang masih ada pertanyaan yang bergabung tapi memang karena waktu kita Ustazah terbatas.
0: Iya,
1: sisa lain kali aja
0: disimpan ya,
1: insya Allah. Silakan Ustazah untuk mungkin closing statement atau akhir dari obrolan kita, silakan.
0: Baik. Iya jadi dan hidup ini kan tentu saja ada doa kita yang diterima oleh Allah, ada yang ditunda dan ada yang memang belum sama sekali diberikan. Yang begitu kita minta kepada Allah langsung diberikan, ini juga bukan cuma rahmat tapi ini juga ujian. Apa kita diberikan, tadinya kita susah diberikan kekayaan, kita mampu atau tidak ini ya dengan datangnya rahmat ini. Ada juga yang doa kita lama baru dikabulkan oleh Allah, ini juga ujian. Kalau kita bersabar insya Allah kita dapat pahala ya. Ada yang selama hidup di dunia tidak diberikan, jadi hidupnya pas-pasan begitu terus ya. Maka ini Allah SWT berfirman, yang di dunia aku tahan, tidak aku berikan kepada engkau karena aku tahu engkau tidak akan mampu, tapi sekarang di akhirat aku berikan full apa yang kau minta kepada aku. Jadi tentu saja butuh kesabaran, butuh introspeksi untuk kita hidup ini, untuk kenapa doa kita tadi dikabulkan, apakah salah kita sudah benar ya, apakah permintaan sudah sungguh-sungguh. Nah, ini yang harus kita introspeksi ya. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini dapat membawa manfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sahabat Udaya, dengan berakhirnya obrolan tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Hikmah Pagi edisi kali ini. Insyaallah sesuai dengan yang sudah Ustazah sampaikan, ajang untuk mendidik anak menjadi salah satu momen yang penting untuk kita orang tua sekaligus menanamkan takwa kepada anak sejak sedini mungkin. Dan peran orang tua menjadi yang paling penting untuk bisa menjaga agar insan anak dapat terbentuk dan juga menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sahabat Budaya, topik obrolan kita di pagi hari ini dapat memberikan manfaat dan menambah ketakwaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam dari saya Fazlur Rahman. Pamit undur diri dari dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Ternate, Surahman, berkomitmen menjadikan tiga pulau terluar yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti atau Bahim sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kabar duka menyelimuti masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Wali Kota Tidore Kepulauan periode 2005-2015 Ahmad Mahifa meninggal dunia di RSUD Kota Tidore Kepulauan pada Kamis 1 Oktober 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. FM di 101,8. Megahertz, MW 891 kHz, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026, bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Ternate, Surahman, berkomitmen menjadikan tiga pulau terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti atau Bahim, sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Berikut laporan Sofian Togubu.
1: Kita fokus ke tiga wilayah ini karena tiga wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kota Ternate berkomitmen menjadikan tiga pulau terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti atau Bahim sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Surahman usai dilantik Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman bersama sejumlah pejabat pimpinan tinggi pertama di Aula Kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Surahman yang sebelumnya merupakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unhair mengatakan pengembangan sektor perikanan di Bahim akan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.
1: Kita jadikan tiga wilayah ini, Bahim itu, Moti, kemudian Hiri, Batang Dua. Nah ini kita fokus ke tiga wilayah ini karena tiga wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya. Batang Dua itu kita ke sentra perikanan tangkapnya, kita desainnya di sana. Kemudian Moti itu ke budidaya. Kalau Hiri itu selain ada pengolahan, ada juga perikanan tangkapnya di situ. Saya kira itu yang paling pokok. Ya, kita usahakan 2028 lah.
2: Ia menambahkan pengembangan sektor perikanan membutuhkan proses dan perencanaan yang matang. Sebab membangun struktur perikanan di Kota Ternate tidaklah mudah. Terlebih sejumlah kewenangan berada di pemerintah pusat. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
0: Kabar duka menyelimuti masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Wali Kota Tidore Kepulauan periode 2005-2015, Ahmad Maifa, meninggal dunia di RSUD Kota Tidore Kepulauan pada Kamis 1 Oktober 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Ahmad Maifa mengembuskan nafas terakhirnya di usia 80 tahun. Kepergian sosok yang dikenal santun dan ramah itu meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Maifa bukan sekedar mantan kepala daerah. Namanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan demokrasi di Kota Tidore Kepulauan. Ia mencatat sebagai wali kota pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Maifa terpilih sebagai wali kota Tidore Kepulauan pada 2005. Saat itu, ia berpasangan dengan Salahuddin Adrias dan memimpin daerah tersebut pada periode pertamanya. 5 tahun kemudian, kepercayaan masyarakat kembali mengantarkan ke kursi wali kota Tidore Kepulauan. Dalam pilkada 2010, Maifa kembali terpilih, kali ini berpasangan dengan Hamid Muhammad. 2 periode kepemimpinannya meninggalkan catatan tersendiri dalam perjalanan pembangunan kota Tidore Kepulauan. Berbagai kontribusi dan kebijakan yang dilakukan menjadi bagian dari sejarah pemerintahan daerah tersebut. Kini perjalanan panjang itu telah berakhir. Sosok yang pernah memimpin Tidore dan dikenal dekat dengan masyarakat tersebut telah berpulang. Kepergian Ahmad Maifa meninggalkan kenangan bagi masyarakat yang pernah merasakan langsung kepemimpinannya. Saudara, pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Ternate terus memperkuat pembinaan dan perlindungan terhadap produk industri kerajinan, khususnya tenun khas Ternate. Berikut laporan Najla Firista.
3: Kehadiran Dekranasda di Kota Ternate yang kurang lebih 11 tahun menjadi rumah bagi para pengrajin yang ada di Kota Ternate.
4: Pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Ternate terus memperkuat pembinaan dan perlindungan terhadap produk industri kerajinan khususnya tenun khas Ternate. Hal ini diungkapkan Ketua Dekranasda Kota Ternate, Marliza HM Tauhid, saat dialog interaktif di RRI Ternate bertajuk Perkuat Perkembangan Industri Kerajinan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Marliza mengatakan, jumlah penenun di Ternate terus berkembang sejak tahun 2021. Namun, produksi tenun hingga kini belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar. Dekranasda terus mendorong kreativitas para penenun, termasuk yang berada di kawasan Benteng Oranye. Promosi tenun tenun juga dilakukan melalui berbagai kegiatan dan event berskala nasional.
3: Yang menjadi fokus kami sejak tahun 2021 adalah pengembangan tenun Ternate. Kita ketahui bahwa tenun Ternate itu pernah ada dan adanya sampai hari ini. Dan pada tahun 2021 kami lewat Dekranasda kemudian dengan pemerintah Kota Ternate, dalam hal ini di Disperindak Kota Ternate, berupaya melahirkan kembali, mengembangkan kembali industri kerajinan khususnya tenun Ternate. Kemudian kami berusaha kembangkan juga tenun dengan metode ATBM, alat tenun bukan mesin, dan hari ini masih tetap saja beroperasi di Benteng Oren.
4: Sementara itu, pengrajin tenun Kolon Cucu, Sehat Lama Sila, membenarkan tingginya minat masyarakat terhadap produk tenun Ternate. Bahkan, tingginya permintaan tersebut membuat para pengrajin kesulitan menyediakan stok. Ia mengatakan, kelompok penenun yang sebelumnya beranggotakan lebih dari 20 orang, kini hanya sekitar 9 orang yang masih aktif.
5: Kalau minatnya di Kota Ternate itu sangat banyak. Cuman pengrajin-pengrajin yang ada di Kota Ternate, khususnya di tenun Rapidino, itu sangat sedikit. Jadi permintaan banyak tidak dapat kami laksanakan. Karena setiap kita kerja, selesai kerja, langsung diambil. Jadi tidak ada stok yang harus disimpan.
4: Sehat berharap semakin banyak generasi muda di Kota Ternate yang tertarik mempelajari dan mengembangkan tenun Kolon Cucu. Hal ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan kerajinan tradisional agar tidak hilang atau punah. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, SMK Putra Bahari Ternate terus mendorong peningkatan kompetensi siswa jurusan pelayaran. Tidak hanya menyediakan fasilitas praktik berupa simulator kapal. Sekaligus, sekolah ini juga menggelar pendidikan dan pelatihan sertifikat kompetensi dan kepelautan. Bahkan program tersebut telah diikuti ratusan peserta dari sejumlah SMK pelayaran di Maluku Utara. Berikut laporan selengkapnya, reporter Wahyudi Yahya.
6: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Putra Bahari Ternate terus memperkuat kompetensi siswa jurusan pelayaran. Salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau diklat sertifikat kompetensi dan sertifikat kepelautan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah untuk memudahkan siswa di Maluku Utara memperoleh sertifikat yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja di sektor pelayaran. Kepala SMK Putra Bahari Ternate, Umar Muhtar, mengatakan, sekolah yang dipimpinnya telah berani melaksanakan sejumlah diklat sertifikat kompetensi di lingkungan sekolah. Padahal berdasarkan petunjuk teknis dan edaran, siswa SMK pelayaran harusnya mengikuti diklat di sejumlah balai pelatihan di Indonesia.
7: Dan itu dilaksanakan di SMK Putra Bahari Ternate. Dengan itu kami juga tidak tinggal diam, tidak mandiri, tapi kami ajak SMK-SMK yang pelayaran lainnya yang ada di Maluku Utara untuk bergabung dengan kami.
6: Umar menjelaskan, pelaksanaan diklat di SMK Putra Bahari Ternate dapat terwujud setelah pihak sekolah mendapat pendampingan dari akses ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM. Hingga kini, diklat sertifikat kompetensi tersebut telah dilaksanakan sekitar 6 kali di Putra Bahari Ternate. Bahkan pada 2025, jumlah peserta yang mengikuti diklat mencapai lebih dari 200 orang. Mereka tidak hanya berasal dari SMK Putra Bahari, tetapi juga melibatkan peserta dari sekolah pelayaran lainnya di Maluku Utara. Diklat yang diberikan mencakup Basic Training Safety atau BST, Security Awareness Training atau SAT, Advanced Firefighting atau AFF, Medical First Fight atau MEFA, hingga rating. Menurut Umar, sertifikat rating menjadi salah satu jenjang penting bagi siswa pelayaran karena menunjukkan tingkat kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan sertifikat dasar.
7: Artinya siswa SMK pelayaran kalau sudah memiliki ijazah atau sertifikat rating, itu pada posisi kapalnya itu dia sudah bisa bawa kapal. Dia posisi bawa kapal. Tapi kalau cuma BST itu masih ada di dek di bawah biasa-biasa. Nah, ini yang kita mau rebut sekarang ini.
6: Selain program diklat, SMK Putra Bahari Ternate juga memiliki fasilitas praktik berupa simulator kapal. Fasilitas tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus atau DAK tahun 2016 hingga 2017. Meski saat ini simulator tersebut belum didukung ruangan yang representatif, keberadaannya dinilai menjadi fasilitas penting untuk menunjang pembelajaran praktik siswa jurusan pelayaran. Umar mengatakan, pihak sekolah berencana kembali melaksanakan diklat pada awal Desember mendatang. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK pelayaran di Maluku Utara. negara. Dengan memiliki sertifikat kompetensi, siswa diharapkan lebih siap mengikuti kebutuhan dunia kerja dan menjalankan kegiatan pelayaran sesuai kompetensi yang dimiliki. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, informasi dari Wahyudi Yahya tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama desk editor Davi Baba dan teknik montase Bung Izar menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan kami di program Ampeter di Republik Indonesia Ternate. Di pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur, masih menemani ruang mendengar sahabat budaya semua. Ada pilihan lagu-lagu informasi menarik di hari Sabtu pagi ini yang siap Fajar hadirkan untuk sahabat budaya semua. Untuk yang hari ini sudah banyak kerjaan yang terlepas ya, beban-beban di awal bulan yang sudah terlepas, sahabat budaya pasti terus sarankan untuk mengambil waktu rehat ya, ngawalin semua hal di pagi hari ini agak sedikit pelan ya sahabat budaya, sarapan pagi yang santai di rumah gitu kan, atau juga mungkin bisa mencoba berolahraga pagi sahabat budaya. Olahraga pagi itu bukan hanya di hari Minggu ya, di hari Sabtu juga boleh, selama ada waktu ada kesempatan coba lakukan rutinitas produktif yang tidak terlalu cepat, biar tubuh juga bisa sambil rehat ya, sambil tetap produktif juga di hari Sabtu ini. Masih menemani sahabat dari peruang mendengar, Tora masih punya pilihan lagu-lagu untuk sahabat dari semua, jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap mendengar Tora di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Dan Sobat Udaya dimanapun Anda berada masih menemani ruang dengar Sobat Udaya semua masih dengan pilihan lagu-lagu ya yang siap terhadirkan untuk Sobat Udaya. Salah satu lagu yang sudah Fajar siapkan Sobat Udaya di pagi hari ini untuk teman-teman Sobat Udaya juga yang mungkin di pagi hari ini sedang berburu ya, sedang mencari yang namanya makan pagi Sobat Udaya. Dengarkan musik di pagi-pagi di pagi hari itu memang selalu bisa menambah terompet mood dalam beraktivitas. Salah satu lagu yang Fajar suka sih siap untuk Sobat Udaya kali ini, tolong beralih dulu ke lagu pop Indonesia dulu di pagi hari ini. Ada lagu pilihan dari Fajar yang lagunya terus kasih siap. Ada Tulus dengan lagunya Teh Hijau, spesial untuk sahabat Budaya semua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi sahabat radio dimanapun anda berada, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Tor kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pada pagi hari ini. Habar Kiraha terawali dalam informasi lokal, di mana wariskan semangat persaudaraan, Polda gelar deklarasi perdamaian Patani Barat. Deklarasi perdamaian antara desa Banemu dan Nasiben Popo serta 6 desa di wilayah kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah dilaksanakan Polda Maluku Utara. Deklarasi ini untuk kembali merajut persaudaraan sekaligus sebagai komitmen bersama untuk mengakhiri konflik yang telah berlalu. Kegiatan deklarasi yang berlangsung di kantor Bupati Halmahera Tengah tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Wakapolda, dan Bupati Halmahera Tengah serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda. Baik provinsi maupun kabupaten kabupaten termasuk kepala desa di 6 desa hingga camat Patani serta tokoh masyarakat dan juga pemuda dan tokoh agama di wilayah tersebut pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman dalam sambutannya yang dibacakan Wakapolda Brigjen Pol Slamet Haryadi menyampaikan kegiatan deklarasi perdamaian ini bukan untuk mengingatkan kembali perbedaan melainkan untuk meneguhkan kesepakatan bahwa perdamaian harus menjadi pilihan bersama. Beralaman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana Bulog salurkan ribuan ton beras SPHP setiap hari ke seluruh Indonesia. Perum Bulog menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilisasi harga beras di tingkat pasar. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa penyaluran beras SPHP tersebut mencapai sekitar 120 ribu ton setiap bulannya. Hal ini disampaikan Rizal di Pasar Induk Beras Cipinang atau PIBC, Jakarta Timur, Jumat 2 Oktober 2026, di mana menurut Rizal, penyaluran dilakukan secara rutin untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi dan menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Sahabat, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Kita ikuti informasi harga.

0: Selamat pagi sahabat Biatron, kembali hadirkan informasi harga pangan untuk wilayah Kota Ternate. Diawali dari komoditas beras di harga Rp17.700. Komoditas daging ayam di harga Rp43.750 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam di harga Rp41.250 dan bawang merah serta bawang putih masing-masing di harga Rp60.000. Untuk komoditas cabai merah di harga Rp115.000, sedangkan untuk cabai rawit di harga Rp156.250. Untuk komoditas lainnya seperti minyak goreng di harga Rp24.700 dan gula pasir di harga Rp21.000.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Dan Sabtu Dua di pagi hari ini termasuk hadirkan ragam informasi dan pilihan lagu-lagu juga untuk menemani Sabtu Dua di pukul 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Versi warung Fajar di pagi hari ini Sabtu Dua ya, kondisi cuaca Kota Ternate pagi hari ini kelihatannya cerah banget Sabtu Dua ya. Ini pastinya jadi keadaan atau juga kondisi cuaca yang sangat suportif untuk sahabat budaya yang sudah punya planning mau beraktivitas atau juga sudah punya planning mau makan pagi apa, sarapan pagi apa sahabat budaya. Karena memang di hari Sabtu ya palingan mungkin sekolah ya yang masih masuk, tapi beberapa rutinitas kerjaan kantoran biasanya sudah libur di hari Sabtu. Nah ini jadi waktu yang tepat sebenarnya sahabat budaya untuk ngabisin waktu quality time di rumah ya, menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Mungkin ada yang pengen untuk jalan-jalan sore nanti atau malam nanti, atau mungkin sahabat budaya punya planning buat nonton bareng keluarga ya di rumah ya sahabat budaya, sambil nonton streaming di rumah, sambil juga bisa berbagi-berbagi cerita-cerita ya. Jadi waktunya lebih banyak komunikasi habis di rumah. Waktu berkualitas di rumah itu juga penting untuk menjaga torang pe silaturahmi dalam rumah, torang pe keakraban dan juga kehangatan dan hubungan di dalam rumah sahabat budaya. Ini penting sekali apalagi di akhir pekan, dua hari libur ya sebelum nanti bakal menuju ke hari Senin lagi. Menemani sahabat budaya beruang badengar, torang masih punya pilihan lagu-lagu menarik untuk sahabat budaya, jadi jangan kemana-mana.

Yoha Siwolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Wah, saya ini kumlaut loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
3: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sempat udah itu pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, terang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pukul 8 pagi hari ini. Habar Kiraha terang awali dari laman informasi lokal di mana SPPG Talaga Puncak Tidore resmi beroperasi, layani 49 penerima manfaat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Dusun Telaga Puncak, Kelurahan Arum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, resmi beroperasi pada Jumat 2 Oktober 2026. SPPG Telaga Puncak merupakan salah satu titik pelayanan program makanan bergizi gratis atau MBG yang diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Peresmian SPPG 3T tersebut dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Beralih dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Syaganda siapkan tim khusus hadapi tantangan AI dan algoritma. Syaganda Nainggolan menyiapkan tim khusus untuk mempelajari algoritma dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hal ini disampaikannya setelah dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan Syaganda berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Jumat 2 Oktober 2026. Ia menggantikan Muhammad Kodari, sedangkan Fadli Trihartono dilantik sebagai Wakil Kepala Bakom RI. Pelantikan Syaganda sendiri, sahabat budaya, ini mengatakan bahwa algoritma dan AI menjadi tantangan komunikasi pemerintah di era digital. Menurutnya, teknologi tersebut perlu dipelajari agar pesan pemerintah dapat tersampaikan kepada masyarakat secara efektif. Sahabat informasi, dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka. Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
1: Saya mau pergi ke Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat Dia dimanapun Anda berada, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, terang kembali hadirkan informasi di Habar Kiraha pagi hari ini. Habar Kiraha terang awali dalam informasi lokal di mana karhutlah di Gusale dan Kayasa, PUPR Maluku Utara kerahkan personil. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Maluku Utara ikut menangani kebakaran hutan dan lahan di Desa Gusale dan Desa Kayasa pada Kamis 1 Oktober 2026. Desa tersebut mengarahkan 3 personel dan 1 unit mobil tangki air untuk membantu proses pemadaman. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar mengatakan bahwa pengerahan personel dan armada tersebut merupakan bagian dari sinergi pemerintah daerah dalam penanganan karhutla. Beralih sahabat dalam informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Kemenkum pangkas layanan pendaftaran merek jadi 4 bulan. Kementerian Hukum Kemenkum memangkas waktu layanan pendaftaran merek dan desain industri dari 5 menjadi 4 bulan. Kebijakan tersebut mulai berlaku per 1 Oktober 2026 untuk mempercepat pelayanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa DJKI menargetkan waktu layanan kembali dipangkas menjadi 3 bulan. Target tersebut diharapkan terrealisasi pada Desember 2026 di mana pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan Pasti Ada Solusi di kantor Kemenkum Jakarta Selasa Jumat 2 Oktober 2026 di mana Supratman menegaskan bahwa percepatan layanan menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.